Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abutia. Deo wau suguru bapak talu ontomala odeh adratilio eya. Tio eya ta ima-ima teme dunia botia walopolo utia lio wau agama. Deo wau syukuru ubo potalu ondo mala ode olio ta kawasa. Ito ma lo oto duo umara deka ma walu lo pula tua ulo taunu uma ilu pasala lio olango. Salawati wa salamu wa patalu wa ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Tanggila patama ode ongo ngala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahi hilinga lio dua anto tima-tima manga syariati lio. Mongo dula mongo tato syukuru ito donggolo oto duo umuru syukuru hiango donggolo oto duo. Insya Allah ito amiyati ada boi sehat ya hikuat ya hi orjiki ya todulah botia tungku lo mala akhiri ya wa utipi amin ya.
2: Amin ya robbal alamin.
1: Mongo dula mongo tato jutan tu lima dapat dapat to lamiyati ya utato. Dabo botia uma to owolo la miati uma mosilita molo ia wolo uhi walia meto di punto botia usilita lo uito uma longo alo to di punto hulon dalo
2: saya
1: mengundla mengota to ju apa dulu tuh bicara tadi
2: mau bicara soal ikan baru yang batangkap-tangkap ikan baru yang ada di kampung yang dorang jaga batangkap akan ikan pembangunan kampung nelayan merah putih
1: ya uti gagak uti yo ma supaya ati ma to atur ati mongo mongo tak tunduk uti eh. Mongopilohala.
2: Oh, itu dia bahasa Gorontalo ya. Para nelayan.
1: Para nelayan.
2: Mongopilohala.
1: Iya. Itu beda. Da supaya tertampung hasil.
2: Iya.
1: Kan biasanya ati bahaya ohuto deh.
2: Iya.
1: Oke, lan donggo mali di jadi donggo wolo.
2: Bisa diolah.
1: Iya.
2: Makanan lainnya ya.
1: Iya. Ditapo.
2: Oh, ditapo.
1: Iya. Iya kan itu di fufu itu kan bukan bahasa kita.
2: Iya.
1: Kan tolatilapo.
2: Oh iya. Betul.
1: Sudah kurang orang menyebut tolatilapo.
2: Ikan bakar.
1: Iya. Yang dibakar boleh lain untuk uilalango.
2: Ikan pupu ya berarti.
1: Iya. Utilapo itu ikan pupu. Bahasa pupu itu bahasa bukan bahasa kita, bahasa bawaan Manado lekwa.
2: Lipa Alex.
1: No you no. Nah itu tolan to tolat tilapo. Ya itu baito. Ya. Nah itu baito jo. Ya tidak. Bo itu sementara pembangunan dia berjalan. Yang lain sudah memenuhi syarat. Yang lain masih diperjuangkan untuk jadi memenuhi syarat.
2: Iya.
1: Ya. Mesti ma'ahuta upo mangulalo.
2: Iya. Betul.
1: Poli mau mongo boti ye, dia lo atur kasana. Allah jabu ma poli bayar lo taluh boti mati oleh ya tomal totong kabu.
2: Mal totong kabu
1: ini. Ya, diperhitungkan. Ya, untuk tuanu pembangun lalu aja potol lo taluh. Polu wolo lo pemalu longkar. Yo, nah itu kasian masa depan para nelayan boti hati.
2: Saya.
1: Ya, karena kategori miskin. Petani dan nelayan boti kategori miskin. Tahu longkar lo. Nah, mudah-mudahan utiju tapi masih full hang dengan walau donggo barubu tipe itu walau istilah dia barubu itu ombak musim timur ba ombak bahasa lo deh topoli itu
2: ba ombak
1: ya untuk itu barubu musim timur angin timur
2: iya.
1: Nah itu beda. I pedala semua betiju

0: semua ke sana ini dapat.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah, itu Gorut. Betul. Yo. Itu betul. I yang Gorut itu paling
1: di,
0: banyak.
1: Iya, ada 16 lokasi saya dapat baca tadi di Warta Pagi. Ada apa?
0: Yo.
1: Ada 16 lokasi paling banyak di Provinsi Gorontalo itu di lokasi yang dibangun itu di Gorut.
0: Yo, karena di sana itu sebagian besar Gorut itu kan
1: nelayan, pelaut.
0: Ya, ya, baru panjang pantainya itu yang paling panjang pantainya itu di Gorut. Nah itu ya, peta laut ibu tiju, Aujudulio, baru pengelolaannya betia baik. Ya, pengelolaannya mesti baik supaya ati mongo pilo halabeti olai loti la pulo wau tutumulo. Bisa meningkat pendapatannya dan taraf kehidupannya. Olai loti la pulo wau tutumulo. Itu baitu jo maksud dia baitu lo kampung nelayan merah putih.
1: Iya.
0: Ibu lo tak lantau politi,
1: saya.
0: Ibu lo tak lantau beti ya, tapi beti jamaah pemakusan dong ke Polok Dupo tadi sekalipun cuma ulo kampung nelayan merah putih di pemakusan juan Polok Dupo tadi ya. Sabu debo.
1: Iya, lihat nah, kondisi cuaca.
0: Iya. Wow, sadiki badengar pro 1, pro 2, pro 4.
1: Iya.
0: Informasi dari BMKG.
1: Iya, ada prakicu di situ.
0: Yo, nah itu prakicu.
1: Iya, iya.
0: Istilah lamnya tiap poli gitu, Jo.
1: Bukan nama lagu-lagu atau permen ini pakuni ya, prakicu.
0: Iya, jangan mak ilu anggap puan bomato laila lango uyu tadi lah. Yo, perakiraan cuaca.
1: saya.
0: Yo, nak itu. Mesti itu debo bila-bila dungo hebe itu, prakicu be itu, Jo.
1: Saya.
0: Alihu mau patato. I Poliwolo yang bilang mana orang bilang kemarin perkiraan.
1: Iya.
0: Yo, wolo umali wolo di lah.
1: Iya.
0: Tapi boleh dia lihat dia olandok betul itu peringatan musik itu isi isi ali. Selalu berikhtiar itu betul. Itu betul maksud lo pak otak betul. Tinggal anda tamu betul. Tuan betul. Bila dia mito to RRI betul. Enggak ada yang bapak itu di muka saya ju. Patau tinggal pancing ke sana. Walau itu betul perakiraan cuaca. Walau dia ulang nyamota. Walau kata pertama betul dia ulang nyamota. Di pematang kula me cuaca di pematang kula. Mal di boyo tio. Yo ma jamatang kula cuaca. Bo sebelum cuaca itu walau.
1: Perakiraan.
0: Yo. Ni bo be di perakiraan be itu mai mobil ju. Nah.
1: Iya.
0: Nah, tiba-tiba ju. Ya pasti ini ada peningkatan.
1: Iya, iya.
0: Biasa dia olo beti ati walau SGL.
1: SGL ini apa Pak Kun?
0: Sagela.
1: Oh, Sagela.
0: Tinggal dia bawa kasih kakak kesan dia penama.
1: Oh, iya. Keren,
0: sama,
1: eh.
0: Iya, sama di sentral banyak sekali. Bawa Sagela apa dia itu? Ikan putih, ikan garam. Ngolo beti SGL. Ada masuk bahagia dia, subah senyum. Mau lo itu Pak Kuni, uti SGL. Tidak ada Pak Kuni, SGL. Walau, oh iya, uti total untuk walau. Oh dia sudah lihat Pak Depi muka begini. Dia lihat ke sana, Bu Sagela.
1: Sagela.
0: Walau itu Pak Kuni. Oh, SGL itu kasih kakak kesan Depi nama, Depi maksud Sagela. Enggak dia udah pada dengar gana, toh. Masa Depi rasa gagal awal tanggul dia, tinggal dia bopok gagal lampe. Tiba aku dibuat ini. Nah itu produksi lo Sagela Olo ya.
1: Saya.
0: Bido, mesti mak ada perantaranya ini.
1: Iya.
0: Bido, alihuju, sering orang mau ambil di kampung itu, ma papa deda harga liu ati. Iya, nah itu, malu so berapa ati bido tontong kamu ba, mau lohe putia upo. Walau pelapo botia,
1: campurung.
0: Jo, ya, ada juga kayu,
1: kayu,
0: tapi bukan.

0: tidak bukan bukan kayusu, kayu, kayuno bukan itu. Ya.
1: Saya.
0: Kayu-kayuan.
1: Kayu-kayuan. Kalau kalau mau bahas cerita soal nelayan ini, saya pun jadi tak ingati Pak Roy Syawal. Beliau itu ketua perkumpulan sahabat nelayan di Boalemo.
0: Oh, di Boalemo.
1: Saya.
0: Pak Roy.
1: Iya, jadi di Pak Roy Syawal ini yang semulai sibuk-sibuk poli ini.
0: Oh, jadi.
1: Karena beliau yang tahu kondisi para nelayan di Boalemo itu kan, Pak Kuni.
0: Iya, jojo. Ya, itu. Wati Allah hobi Pak Roy, wati Allah hobi yang mengailo. Jo. Ya, nah itu yang koordinir itu kan, iya, supaya bisa tahu tingkat taraf kehidupan para nelayan baik itu hati.
1: Iya, iya.
0: Nah
1: iya.
0: Itu baik itu botia kan umur nak mula botia ada pinggir-pinggir pantai. Pada umumnya hati dia boleh mau dia boleh malu mayan, dia boleh luo olo malu mayan hati boleh tongkat-tongkat belelio.
1: Saya.
0: Nah, karena apa? Dia hanya buruh nelayan. Kan bo hanga-hanga tato bulo-tulo tahu. Dia di bo bulo tu. Ya. Walibuti bulo tu, dikata bulo tu itu atihu semakin tenggelam. Ya. Pada umumnya orang menyebut sema-sema.
1: Oh,
0: longola madidu atihu. Akan tenggelam kata itu. Itu tola pada umumnya kan tola to deheto tola wolo itu malu gis tola wolo itu dan lain-lain sebagainya. Nah itu wano ubon nula itu mak totu dulu meja. Nah itu pada umumnya orang yang pelanggula ubon nula, tapi orang yang ada di darat, tapi kalau yang di pinggiran pantai itu tetapi pelanggula tola. Tapi tola malalugi, tola lajang dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita di darat ini mahe polanggula uponula? Karena di kita ada danau. To bulalo botiaju wolo utang-utanggula tola. Jangan sampai kita menyebut tola yang kita bawa ini ikan lo deheto. Wow, itu menyebut tola orang pualo tahu juga to bulalo. Nah itu betul. Sampai buti malu ali uponula, uponula itu mahal lo. Itu abolo mabolo karena ada data tapi hindu ame itu beda dan bukan sok menggurui olo. Dila olo umai mo titi guru, dila olo umai mo titi masahuru, da botono uiloh ilo guru tuwoto umai posukuru. Oh, gara-gara lo menyanyi olango buti ma poyo-poyo onak. Lagu rock buti opi lo menyanyi juga. Ya, itu karena mas sudah dia memahami rasa jadi langsung ambil gula madu asli minum aman. Ya, mesti olah tiap beti mulai bedu u gorobalo u iya bau itu gula madu bau itu. Ya, dan itu sunnah.
1: Saya.
0: Ya, itu bau itu. Iba gula madu itu beti madu pulau datang dia gula madu lolo itu bolotan ulah uwali hua uti aju wolo beti to toko-toko model.
1: Iya.
0: Yo buat itu mulang gula ini ma iklan uito ma iklan. Yo yang murni yang asli murni itu begitu. Yo tinggal dari montali lo hilau. Yo. Mesti mulai beda ugor balo dan lain-lain sebagainya. Membo tahu ah. Ya, huo dulu. Ya, hunggungolo.
1: Hunggungolo, saya.
0: Mending huo dulu daripada hunggungo. Ya. Wano huo dulu, begitu dia prop, buang, pum. Bunyi. Tapi hunggungo tanpa dibuang, dia suka uang sendiri. Yo terjadi banjir juga itu taulingo. Yo anu lo tama ilo ban ma ilo banjir ya lo taulingo pun alamat DBPBD langsung di tangan
1: juga. Kalau tipe aku ni so pengalaman bagi tu langsung ke BPBD. Dia mau sedot.
0: Mau itu.
1: Dengan sedotan yang besar sekali dia.
0: So manusia dia mendapat isap apa bukan lagi. Nah itu betul tu. Ini boleh kembali dia de
1: nelayan-nelayan.
0: Ya.
1: Yang ada di kampung-kampung.
0: Ya. Yeah. Dan itu nelayan. Dan tapi sekarang ini ya sudah peralatan modern.
1: Iya,
0: mau dapat tahu di mana itu tola?
1: Oh, ya so sudah terdeteksi ada, ya? Ya
0: sudah terdeteksi. Entah pulih betul tahun betul gerombolan notola begitu. Tapi bagi orang yang sudah mampu, ya tamapu puhuna kapali di rumah Linda. Tapi tamapu puhuna butia bulotu hati, ya bersabar dalam sengsara hati. Kan nanti tunggu-tunggu ini dia mau bawa lagi lo ikan toh kan bahaya mengailo.
1: Iya.
0: Dan orang-orang anu itu orang nelayan itu yang tukang pancing itu manusia yang tukang sabar.
1: Betul.
0: Kan menunggu.
1: Menanti.
0: Iya. Sambil orang tua itu ada buat dinyanyikan. Tindima, dabu ima, heluta. Dabu ngotupa.
1: Oh nanti ini polisi saya dapat dengar Pak Kuni. Kalau saya sudah dapat dengar saya tidak penasaran deh Bukak.
0: Ya ada itu Bukak. Ya itu karena tingkat kesabaran dia. Saudari tadi belum ada yang datang mau bakor DP umpan.
1: Baru kalau semua nyanyi itu so ada ikan-ikan yang mau mendekati.
0: Tapi kenyataannya begitu.
1: Masya Allah.
0: Kenyataannya gitu. Karena itu oh, tindima, itu.
1: Iya, walaupun itu tilanggulalio
0: tindima itu dia coba-coba gigit. Dia apa ya bahasanya itu ya? Dia cicipi. Dia cicipi dulu. Kan beda makan dengan mencicipi toh. Dia cicipi dulu kan babagara itu nilon toh. Nah, itu dia cicipi dulu baru itu kan dia mutalan. Beto itu tindima beto. Patah ada budabui maima.
1: Tindima, dabu-dabu yang maima.
0: Dabu-dabu katanya sudah menunggu.
1: Iya.
0: Ya, dabu-dabu kampung. Heluta, heluta tariklah. Tariklah dabu-dabu ngotupa. Itu dabu-dabu ngotupa itu bawa ibarat Allah itu. Karena ngotupa itu 1,5 liter atau seantero. Hati-hati boleh buat ya. Kata itu melekat di mana? Kata itu melekat di mana? Kata ngotupa. Ya, kalau kata itu melekat pada kalimat ukuran berarti dia 1,5 liter, 1,5 liter, liter kacili itu ngotupa.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia melekat ngotupa lohulontalo berarti segorontalo atau seantero gorontalo. Nggak boleh itu penggunaan kata begitu.
1: Oh, ada DP ini ya, aturan-aturan ya penggunaan itu. Kata.
0: Makanya orang mau bertanya, jangan bertanya hanya satu kata. Ya, kalau memang itu tanya Bu Udo, tapi dalam kalimat setidak tahu baru mau tanya kamar Bu satu kata, itu jadi begitu
1: jadi
0: kan?
1: Jadi bingung lagi. Ya.
0: Jadi gitu. Nah itu ngotupa itu 1,5 liter pada ukuran kalimat ukuran. Tapi ngotupa itu segorontalo seantero gorontalo itu pada wilayah. Itu betul juga. Makanya wan bololota menghintu betul bahasa lohulontalo jangan satu kata. Karena wanu bosat satu kata begitu, begitu dikalimatkan akan janggal. Yo. Nah itu iya nomor dunggai rota tidak bisa berarti padahal kata itu ngotupa lo hulontalo.
1: Iya.
0: Ngotupa lo atau seantero gorontalo atau segorontalo. Hello lo hulio walolo berarti hulontalo hulontalo lio. Bahasa Indonesia ke gorontalo, gorontalo ke Indonesia.
1: Ke Indonesia.
0: Nah itu. Nah, itu betul. Itu yang membingungkan.
1: Membingungkan.
0: Nyo. Jadi bengong.
1: Bengong.
0: Iya.
1: Ya, siapa tahu Pak Kuni kalau so ada itu alat yang Pak Kuni bilang tadi yang ya hanya orang-orang tertentu yang
0: yang sudah mampu.
1: Iya, kalau misalnya orang pakai begitu Pak Kuni akan mengetahui posisi ikannya saat melaut.
0: Iya.
1: Saya baru ingat kemarin Pak Kuni DP nama itu fish finder. Yang Ti Om Ungke jaga bilang-bilang kalau Ti Om Ungke jadi narasumber.
0: Oh, pipis.
1: Fish finder.
0: Oh, jojo fish finder.
1: bisa mendeteksi ini itu Pak Kuni.
0: Mendeteksi ikan.
1: Ikan sampai oh. dibawa-bawa sekali itu.
0: Om Ungke nanti saya mau lihat di alat Om Ungke ya. Injo.
1: Itulah. Nah,
0: itu saya boleh penasaran. Tono baito uito.
1: Fish finder.
0: Iya. Karena belajar bukan hanya di kelas di, saja,
1: iya, betul.
0: Kita melihat saja itu jadi satu pembelajaran.
1: Betul.
0: Jo, karena belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup.
1: Iya.
0: Itu baito genapuli itu. Nah, di to baito juga bolo maaf puli.
1: No.
0: Iya. Untuk bolo maaf puli. Nih, ilongolali.
1: Ilongolali.
0: Tatonuli.
1: Di mana? Ada Billy di mana ali?
0: Billy di mana ali?
1: Iya. Iya.
0: Ada wilayah-wilayah tertentunya punya dialek begitu. Wolo itu
1: iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Nah itu. Maka ada dialek meilongayo deh. Nah, mongayo deh.
1: Oh, dia sok kasih satu kali. Jadi pilih saja antara dua itu.
0: Tidak.
1: Oh.
0: Memilih itu lihat kata awal.
1: Oh iya iya. Berarti
0: mongai ode'e
1: iya.
0: menawarkan makan.
1: Makan.
0: Mm-mm. Nah, poli lihat poli jawabannya de'e wa umonga.
1: Menawarkan jangan.
0: Ya, itu lihat kata awal.
1: Mm,
0: itu iya. yang jadi pokok. Kata iya. awal itu yang jadi pokok.
1: Iya. Ya.
0: Alih tidak bingung Pak, ulang dia pilih bisa lalek walati.
1: Dei omonga.
0: Iya, tidak itu.
1: Mongai ode.
0: Mongai ode. Lihat kata awal.
1: Iya.
0: Kalau orang pikir, hi, dia ini bapak gak makan baru dia bilang tidak usah.
1: Tapi yang lebih beretikanya itu ya Pak Kuni, berarti.
0: Iya, tapi gitu. Itu memang dialek di wilayah masing-masing. Iya, itu dialek.
1: Berarti harus tahu diri Pak Kuni kalau misalnya yang menawarkan DP awal kalimat mongai i o de, berarti dia ajak makan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia bilang dei omonga, bosa dik ini makanan.
0: Iya. Kok bungkili tiang ini. Iya. Itu beda. Ada dialek di wilayah-wilayah itu disambung dengan li.
1: Iya.
0: Dan itu harus kita pertahankan.
1: Iya, iya.
0: Jangan malu dengan dialek yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
1: Betul. Ya. Bahkan harus dirawat, dilestarikan.
0: Iya. Botia juga, wolo maaf wolo. Saya itu wanu boti ofisial bintang radio ikut diklat, mamo ambu, saya minta masing-masing mempertahankan dialek daerahnya.
1: Oh, iya, iya.
0: Ya, jadi memang saya orang mempertahankan dialek Kulon Talo.
1: Iya.
0: Langsung, tidak, udah kamu tertawa akan. Oh itu dialeknya kok? Iya, itu dialeknya Kulon Talo. K-nya itu dihilangkan, tidak. Jadi tidak, kayaknya itu, kan itu memang sudah jadi dialek kita.
1: Iya.
0: Menyerap bahasa Indonesia ke Gorontalo ada yang dihilangkan. Tidak. Kola. Minyak wangi,
1: minyak.
0: Kacang. Itu yang dihilangkan. Ada yang ditambah, ember.
1: Emberi.
0: Ya, kelas.
1: Kalasi.
0: Motor.
1: Motori.
0: Motoro.
1: Oh, motoro.
0: Iya. Itu yang ditambah.
1: Iya, iya.
0: Ada
1: iya.
0: Allah yang dirubah.
1: Uh-huh.
0: Aktif.
1: Malaliwol.
0: Karena Gorontalo tidak mengenal huruf F.
1: Iya.
0: Ya, jadi aktif.
1: Oh, jadi iya, P. Iya, iya, aktif.
0: Tidak mengenal huruf V.
1: Iya,
0: vitamin.
1: Iya.
0: Jadi vitamin.
1: Astagfirullah, iya betul.
0: Minta bawa bahasa lingan poli itu dia bapak walingan ini buat dia tolak ulang ya. Nah itu poli pemahaman dulu dia balik pengatolai mali luan diolo itu memang jauh itu betul tata lawak itu betul. Tapi sekarang program gemar makan ikan.
1: Iya, gemari.
0: Iya. Nah, itu betul. Itu betul juga peluang yang utuh. Itu betul.
1: Yeah.
0: Itu tolak betul juga. Ya. Nah, itu betul. Omok-omok lu meja Pak Ali Pongak upon ulak utimali. Walau tulau olo.
1: Oh, iya.
0: itu kan mali luan dio lo, ya mali monga ulawa mali tulau olo, monga uponula mali luan dio lo, karena pada zaman itu ati dongko enggade.
1: Iya.
0: Ya, jadi harus berbagi. Modunggaya botia dedowa tia opahamu lo tete. Tapi bukan tete. Itu bahasa lo lumadu.
1: Iya, iya, iya.
0: Te ulati bo de lo tete. Dalam arti,
1: dalam arti yang
0: ya, mau ane mengak penula. Ini itu.
1: Ada lo yang bilang begini. Iya, oti mah dalam biawa. Oh,
0: ya itu.
1: Kuat makan ayam.
0: Mau ane mengak
1: malu o.
0: Malu o, wah bungo lo.
1: Pak Kuni ada ada yang menonton ini.
0: Siapa?
1: Mau menyapa sedikit untuk Ti Ibu Yayan Sidiki.
0: Kok?
1: Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
0: Jo.
1: Ada menonton ini Ti Ibu Yayan Sidiki, Ti Ibu Alek.
0: Jo.
1: Iya. Baru juga ada Ti Pak Mustang. Pak Mustang bilang, Pak Kunita tuh salam merdeka, sehat selalu.
0: Jo.
1: Para nelayan usaha budidaya tambak ikan di Danau Limboto sebagian lagi istirahat. Sebab selalu gagal panen dan bibit-bibit ikan tidak bisa berkembang. Itu karena surutnya air di danau. Sekarang pesisir danau sudah jadi area tempat wisata.
0: Iya, ilo beito. Wah, mau na amola adito mola beito. Jamola hine nenene ah.
1: Ibowolo.
0: Iya, karena dia bafer di perumpu olo gaga. Ya bafer tingkat dorang bapa lumpa. Itinggal rapun mengoloti jam otong bus buti uti. Wanu dong kepahamu mailamiati ya, buti ya. Di alas Muhammad Palemba. Kata betul tuma-tuma yang ngante tu betul. Berani kalau tidak di alas
1: atut
0: tembus.
1: Tembusnya. Mari dulu mau walingai uti. Indah
0: bolu pepantang alio indah ulati.
1: Alhamdulillah minzan.
0: Mana pilo pantang alio, pilo huati alio, i bolu perasalo. Yo.
1: Aw apalagi he mau tuma yang ngote to aw.
0: Hiwati-hiwati.
1: Hiwati-hiwati aw lolang.
0: Indah botik.
1: Indah no mamela moda adulah.
0: Iya. Yo.
1: Tinggal mau nenek-nenek ngote to.
0: Yo. Nah itu, apa lo mak polo, olo itu tinggal bawa itu oleh mawali.
1: Nah itu bilang menjali.
0: Nah itu, nah itu betul jo, betul ya, mei lo timola betul.
1: Saya, iya Pak Mustang.
0: Jo, jo Pak Mustang, deh itu jai lo Pak Mustang ya. Jo.
1: Pak Kunit, tolong mau babrik dulu ya.
0: Intendali.
1: Iya.
0: Lagu perjuangan.
1: Lagu perjuangan. Yo.

Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting, asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.

0: 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Lanjut.
2: Yo, bermusyidah lo tolak.
1: Saya.
2: Yo, kampung nelayan.
1: Kampung nelayan.
2: Yo, kampung nelayan Merah Putih. Insya Allah putih olah untuk putih atau hulontalo. Ujud dulu mo'ani.
1: Saya.
2: Semua akan terbangun.
1: Iya.
2: Supaya meningkatkan taraf hidup para nelayan dan memenuhi kebutuhan orang memakan ikan.
1: Iya.
2: Ya. Apalagi putih sekarang putih. Beti Polo Timur odi, ilangi bambu atau dalalo.
1: Iya, so kurang Pak Kunia.
2: Yo, karena wala ati mengopi lo halal kan perhitungan.
1: Iya, baru 50.000 4 ekor. Nanawa.
2: Yo,
1: orang sawadaa.
2: Yang mah donggo waktu tuli yo, donggo waktu tuli yo. Nah itu, ini sekarang itu kan penangkapan dengan alat modern dong.
1: Iya.
2: Tapi pemahaman nenek moyang kami dorang, dorang tanpa alat tapi dorang tahu di mana ikan bermain.
1: Iya betul.
2: Itu baik dong. Orang awal ingolio itu, dorang dapat tahu ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda lo
1: hengo. Pergerakan ikan.
2: Iya, hengo.
1: Hengo.
2: Lihat hengo. Ada tanda-tanda dari burung. Betul. Itu tanda-tanda, tanda-tandanya. Ya.
1: Bunga asmara.
2: Enjoy lo elamnya lagu le utali kumau. Nah itu, walau tua tio, dan lain-lain sebagainya, saya so lupa.
1: Iya.
2: Malah
1: iya
2: udah duhen melahir deh itu.
1: Iya, dan ini harapan para nelayan juga Pak Kuni supaya fasilitas yang dibangun ini benar-benar dimanfaatkan, dirawat
2: itu.
1: Untuk peningkatan kesejahteraan para nelayan.
2: Itu loh, itu baik itu. Kan kesejahteraan kita semua indo baito
1: ya.
2: Nah mesti rawat ya lo, apalagi buat alat-alat ini kan pasti kena air garam.
1: Air garam
2: ya, ngo indo molatio tatolo.
1: Tatolo itu
2: ya
1: karatan
2: dari kata tato.
1: Bukan tato di badan,
2: bukan. Itu dede olo
1: tato
2: karat tato basah.
1: Iya.
2: Nah indo baido supaya poli jelas
1: pol. Jelas iya. Macam ini tipe Mursid bilang. Tipe Mustang bilang. Sekarang ini banyak orang tahu berbahasa Gorontalo tapi hanya sedikit orang-orang yang bisa berlogat Gorontalo. Ada logat Kuandang, logat Tilamuta, logat Kota, logat Suawa paling susah.
2: Iya. Iya, itu yang begitu yang saya suka. Sesuatu yang asing di telinga saya.
1: Iya.
2: Tidak dengar lata. Tapi itu pita rekaman jalan. Sementara baca cerita. Itu memang daya tangkap itu cepat. Padahal mau wawalingai itu diulang dalam hati. Seakan-akan berbicara.
1: Iya,
2: po ulangnya lo. Oh, yang tadi itu oh DP dialog begini. Oh, begini DP lagu. Oh, begini DP lagu. Iya, anjah tolak itu jahat kali ya.
1: Iya.
2: Iya. Nah itu betul. Mami dulu, ahui.
1: Saya.
2: Ma karena ma dewa ma ngoputu lohuilio.
1: Ma ngoputu lohuilio.
2: Iya. Berarti ngoputu lohuilio kalau tidak hui maloto mutaa. Ngoputu lohuilio hui umaloto mutaa. Loto muta itu berarti sudah terbelah dua malam itu berarti jam 12 toh?
1: Iya. Pergantian.
2: Iya.
1: Itu.
2: Lolo heboti ai utingka atau hilalo bulo. Bolo ma. Mam talo tawari ta ilo dungga mola takadung leo.
1: Orang Jawa.
2: Jo. Nama butia. Malah dialek lo hulontalo. Nasi goreng satu bungkus mau bawa, mau bawa. Sudah, mai lontong alia mai. Pilih bahasa dulu jawab, mati urat dulu lo ketong.
1: Oh, dia tes-tes di paku nih, bisa bahasa Jawa atau tidak?
2: Kayu walio, damai lindu. Tapi nama saya bukan orang Jawa. Loh, loh, nah, kenapa? Kenapa? Kok saya lihat mukanya muka
1: wajahnya orang. Macam macam orang Jawa.
2: Ah, untuk ngeliat tau-tau lo.
1: Oh, kantara di kumis.
2: Mungkin kan. Enjo, pada oh, wajah mama, mamona oh,
1: saya.
2: Mamona oh, yo, matur nuwun yo mas, loh, loh, loh,
1: loh, tukan, tukan, tukan,
2: malah loh, yo bodi, oh wajah tenten kalau nape, mama pak totok dia mau tidak tahu mana.
1: Oh dong, gue mau oh kamu suci.
2: Nya itu, nya, ada itu baca juga, boleh mak boleh. Baito, apalagi ini anu mengailo to huliahu.
1: Saya.
2: Huliahu baito. Oi, lumayan baito mengailo to huliahu baito. Tapi orang yang mesti mentalnya kuat.
1: Betul, betul.
2: Mesti orang mentalnya kuat. Anu mengailo to huliahu baito. Anu pomomoh ya keke. Pengailo lo juto to duane. Gitu. An bobo moh ya pengailol to duane jama Allah oleh Allah itu tu nuhuliah kek japo nak itu malan buanu momoh ya jo japo nak jo pengailat tinggal ngopoh ya buat tiga dan nudeh itu pak jo nah itu beto nah itu beto jo beto buat ada tu beto tu huliah beto
1: saya
2: jo olah tiap buat tiga pengailol ngamila satu berbicara laut, oke. Okay. Berbicara darat, oke.
1: Okay. Iya.
2: Kalau berbicara udara, oh, oke. Okay.
1: Iya, satu untuk semua.
2: Iya. Walau mak betul berbicara udara, oke. Okay. Bukan cerita sombong. Anak ini pernah lo dehuto bahulo. Kan melayang-layang di, melayang-layang di udara. Ya mas sudah lumayan pak. Jadi mak lo rasa latihan uti darat, laut dan udara.
1: Mau malah.
2: Lo dah tak boleh lo ayang-ayang apa jam mengudara uita. Iya, boleh mah boleh boleh juga.
1: Ada yang pak komen pak Kuni di Pak Mursyid Said. Mongai ODE itu dialek Lisaya itu pak Kuni karena tinene Lisaya orang Bualemo Kota Raja.
2: Oh bagus. Jo, oh tinene Lio itu orang Bualemo Kota Raja. Ya.
1: Iya.
2: Itu didulupi. Tahu-tahu terdulupi ini.
1: Terdulupi.
2: Bilongolani. Deutonuli. Dan itu harus kita pertahankan.
1: Iya, iya.
2: Itu harus kita benar. Ulo teh molo iya lati ada. Tio timan molo udu. Padahal tidak.
1: Tidak.
2: Maksud saya itu memasyarakatkan dialek itu supaya dia tidak akan tenggelam. Itu betul. Di mata molo udah itu. Nah, itu pemak ado pemak mati lala paham itu. Ubat tujuh lawati apa itu mulu ulia itu memasyarakatkan dialek itu supaya tidak akan tenggelam gitu loh. Memang bau itu loh kat uota. Kira-kira ante mas oh itu kan belok dung hebe itu kalau kat bau itu.
1: Penasaran dia tidak dusuk kamar tipe aku nih.
2: Indah lu dusuk lewat ya man dia sama anak sama motor tak. Kubatel.
1: Ada komentar Pak Kuni di akhir-akhir waktu ini. Dari Delia Putri.
2: Oh, Delia.
1: Pak Kuni, salam merdeka dari kabila Pak Kuni.
2: Merdeka.
1: Sehat selalu gak ada amo dungo husiri tali Pak Kuni. Apalagi mau hungguli.
2: Iya. Jo, saya itu kata merdeka itu saya dapat ingat di patriotik 23 Januari.
1: Saya.
2: Setelah diangkat bendera di Gorontalo Pak Nani sudah berpidato toh
1: saya,
2: bahwa
1: saya.
2: Kita sudah aman.
1: Saya.
2: Yang ada di Tutupa lembaga sekarang.
1: Tutupa. Saya.
2: Kan sudah dikeluarkan tawanan toh.
1: Saya.
2: Wah ada hati orang tua hati. Orang tua hati botia. Kan pada umumnya orang teriak merdeka. Bolehkah? Karena hati tipe itu iti ini imun di bawah setua sekali setidak ada gigi mah didu merdeka dungo he itan mah hidup peta
1: Madidu merdeka.
2: Madidu merdeka dungeh ker- dasar orang tua hati.
1: Saya. Madidu odung itu.
2: Iya.
1: Wau ma lome lome.
2: Iya lome. Dalu mai lepeta. Mai lepeta. Halo maaf lo kok seringan poli.
1: Iya, male denggu tahu.
2: Aku male denggu, Cek. Saya nyawati muhin mak pantun lipa musang di bawah
1: ti Allah.
2: Wati Allah sekat terus. Kebetulan wati wati ule-ule atau jam dan ya. Sekala hati anjo bobo elah dia. Halo maaf lo ju mengomong ngomong lah. Da bobo dalo beti kampung nelayan merah putih ti awal dia mai mo olai ati la pulau waktu tu mulo mo ngopi lo hala. Wau ode olan tu mo aamila hasil lo pilo hala beti.
1: Iya.
2: Mengelambong ta to ju bobo pohulio mate ya dudung kan tu yang abeti en salah do mendung ati yang ape entamai tu do mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo ente bok ditopo wati amiati yang mahintu pak jadi pakuni
1: wati hati tato indah
2: bok ditopo amiati yang mahintu pak.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendapat Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih sahabat budaya yang masih dengan Prompat dari Gorontalo, dan kami punya beberapa informasi kuliner. Kali ini tumis buncis jambal roti. Maksudnya gimana tuh ya? Apakah pakai roti tumisnya? Tumis menjadi salah satu metode memasak yang paling sering dipilih. Baik itu untuk mengolah sayur ataupun ikan-ikan. Karena selain praktis, cara menumis ini mempertahankan kerenyahan dan kesegaran dari masakan, apalagi buncis. Nah, bagi yang ingin menghadirkan variasi hidangan harian yang berbeda, olahan tumis baby buncis dengan paduan ikan asin jambal roti bisa menjadi pilihan sempurna. Kombinasi teksturnya dari baby buncis dan rasa gurih menggigit dari ikan asin jambal roti itu dijamin membuat makan siang Anda ataupun malam itu terasa lebih istimewa. Mau tahu bahan dan langkah pembuatannya seperti apa? Boleh deh baca di rri.co.id.

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Prompat dari Gorontalo yang menghadirkan beberapa info-info kuliner. Ada banyak, salah satunya abon pepaya muda menjadi lauk yang hemat renyah, menjadi solusi praktis di mananya, di tanggal-tanggal tua. Udah mau mulai tanggal tua aja sih ya, sahabat budaya, kita orang ini sudah di tanggal 18. Oke, tren olahan pangan kreatif berbasis bahan lokal kembali melahirkan inovasi menarik. Pepaya muda yang selama ini umumnya hanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar sayur lodeh atau tumisan pedas, saat ini berhasil disulap menjadi olahan renyah tahan lama bernama abon pepaya muda, sering disebut keripik pepaya crispy. Nah, olahannya ini unik, sahabat budaya, dan menjadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan lauk instan, ekonomis, tapi tetap menggugah selera. Rahasia tekstur renyah dan tahan lamanya ini, sahabat budaya, bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Nanti setelah Titatu ada Tian Jayayan yang akan bersama temani sahabat budaya semua. Tetapi sahabat budaya, ini ada satu info yang memang menggoyangkan selera makan ya, kuliner bebek bumbu hitam. Tidak hanya sekedar menawarkan cita rasa khas Madura, tapi juga ada pilihan makanan yang ramah di kantong. Karena kalau dijual itu seporsinya lengkap dengan nasi yang jumbonya 25.000, sementara untuk ukuran biasanya itu dibanderol 18.000. Uhuy. Nikmat ya kalau yang namanya bumbu hitam ini, karena ada perpaduan rempah yang dimasak sehingga resapan-resapan warna gelap dan aromanya itu sangat kuat, sangat kental ya di lidah. Nah, sahabat budaya, bumbu khasnya itu hanya bisa didapat dari bawang merah, bawang putih, cabai kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan rempah lainnya sesuai selera. Nah, biasanya kalau orang Jawa yang bikin, cita rasa gurihnya, pedasnya itu berpadu dengan sambal terasi. Nah, boleh juga handmade lainnya yang sesuai inovasi pikiran Anda masing-masing ya. Sesuai yang ingin menambah sensasi pedasnya. Kalau Gorontalo kan harus lebih pedas ya. Oke sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, informasi ini menjadi informasi terakhir di Depuhu Pro 4 dari Gorontalo. Titatu pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Salam budaya. Odu olo po odata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tunadaksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua itu kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan dikasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia, dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun, nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya, sedih, itu sudah lumrah ya, yang namanya manusia, wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut. Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Cut Ainun semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainun sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut. Cut Ainun menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cut Ainun berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cut Ainun, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah itu, dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma nggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua, tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya, dia pergi. Tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ, mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainun. Karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit di situ, kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainun untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat siang sahabat budaya luhulun dalo, monggo tula monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Walau lo habari, lo dunggaya polito ngamila sahabat budaya di Nusantara siang untuk hari ini di hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Anda bersama saya Ti Anjayan sahabat budaya, kita akan bersama hingga di jam 2 siang nanti. Kita awali kebersamaan di siang ini di segmen request lagu Nusantara. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih sahabat budaya. Ada lagu daerah Gorontalo, ini Ti Anja pilihkan untuk Anda. Ada Rahmatia Ishak, Mama. Kemudian juga ada lagu dengan bahasa daerah Suwawa ya, DP judul Mama dari Tommy Hikaya. Ini tapi menggunakan bahasa Bonda atau bahasa Suwawa sahabat budaya. Terus ada lagu Minang, Tahalang De Harato. Lagu Ambon, Baper Tapi Boong. Kemudian ada lagu Manado dari Judika, Sayang Ciong Pakita. Terus ada lagu dari daerah NTT, Bunga Rempesika. Lagu Jawa Atiku Loro. Kemudian ada lagu pop nasional ya, Berkibarlah Bendera Negeriku dari Sana Shannon. Silakan sahabat budaya di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Seperti biasanya yang ingin bergabung di layanan telepon, kirim-kirim salamnya dicukupkan 5 orang saja ya. Ada siapa di 0811? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun dalo, merdeka.
0: Merdeka. Ada ikut upacara di mana kemarin Tata Inka?
1: Ada ikut upacara muka dapur muka muka.
0: Iya, Tata Inka.
1: Tidak kemana-mana.
0: Oke, cuma di rumah ya.
1: Hari
0: ini. Iya, oke. Todo lo mau lagu
1: ada
0: yang mana?
1: Lagu yang Bonda itu. Jo.
0: Bahasa Bonda. Pasti penasaran di Tata Inka ya?
1: Iya, kebetulan saya punya orang tua orang.
0: Oh, tapi bisa juga menggunakan bahasa Bonda di Tata Inka.
1: Bongo idi.
0: Iya. Iya, kalau dialek bahasa Bonda itu katanya sering diulang-ulang ya.
1: Iya, mopi macam Batar.
0: Iya. Mau pi mana kamu? Mau pi mana? Begitu ya?
1: Iya, Ti Angga dona habari.
0: Kalau itu DP jawaban apa, Poli?
1: Dona habar itu.
0: Apa kabar kan? Pio pio.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dok lo.
1: Aduh lo.
0: Jo. Ti Angga karena kemarin sempat ada obrolan budaya itu orang bahas tentang pelestarian bahasa Suwawa.
1: Iya, insya Allah ini bahasa-bahasa Suwawa, bahasa Bonda tidak akan punah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Todo lo.
1: Si Angga yang lagi beraktivitas, insya Allah si Angga sehat ya itu. Keluarga, tangga amilah saja hidung oleh terima kasih Angga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan telepon berikutnya 0822. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Jo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat budaya luhulun dalo. Halo aja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Jo. Todo lo memilih lagu lo ti Ibu Nelly.
2: Lagu yang terakhir itu
0: Berkibarlah Bendera Negeriku.
2: Iya, kemarin sudah
0: berkibar. Oh, ada upacara juga di sana Ibu Nelly.
2: Di lapangan Jokul ya, di kantor Samad Beliputro.
0: Rame berarti Ibu Nelly.
2: Oh, rame sekali aja. Sampai kita rangsi gerajanan kemarin itu semua setengah anak. Turunan bendera itu kan jam 5. Sekarang dia setunggu di sudut lapangan sekarang karena tidak boleh mau masuk kan.
0: Jo.
2: Berasa terus

0: Insya Allah diberikan panjang umur dan selalu.
1: Amin.
0: Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Spesial terakhir buat Ci Angga yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat-sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Ibu Nelly Londo Parungi Bolyohuto. Penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Nulundalo.
1: Jo, halo juga Tanu.
2: Alhamdulillah Ti Angga sepat angka itu. Kalau bagi sponsor.
1: Alhamdulillah. Jo. Tadua lo mau milih lagu lo Ti Tanu.
2: Oh, lagu kebangsaan itu.
1: Iya, berkibarlah bendera negeriku.
2: Oh, ya. Astagfirullah. Kirim salam buat Ibu Nani, Ibu Rosin, Ibu Tuti, Tipe-tipe Ineng, Ibu Rica Dituawa, dan seluruh fans. Tanpa terkecuali spesial untuk Anja sekeluarga. Insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
1: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Tano Ulondo Batudaa. Penelpon berikutnya di 0822. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Anja.
1: Jo,
3: bang. Umur pendek Anja.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Todo olo Bang One mau milih lagu olo.
3: Lagu apa Bang Teh?
1: Ini yang dipilih tadi ada lagu Bahasa Bonda Suwawa. Baru ada lagu Berkibarlah Bendera Negeriku.
3: Ya, mau itu lagu apa Suwawa?
1: Bahasa Suwawa.
3: Bonda Suwawa.
1: Jo.
3: Ya, nah, mau itu aja ya.
1: Jo. Boleh.
3: Ya, boleh mau kirim sms. Anja, minta doa kepada Allah, Anja turunkan rahmat, jauhkan bala.
1: Amin.
3: Minta doa umur panjang semua, Anja minta doa umur panjang. Nah, bungkus semua Anja ya.
1: Jo.
3: Nah, bagi itu Anja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oni dari Baguyaman. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam budaya Lahulundalo dari Cikartin di Tangkobu. Mau badengar lagu Ambon Anja. Kirim salam untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial untuk keluarganya di mana saja berada. Terima kasih Kak Yayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya Lolondalo, Ti Anja langsung saja putarkan lagu yang sudah dipilih tadi ya. Ada lagu daerah Suwawa, ini menggunakan bahasa Bonda ya. DP judul Mama, kemudian ada lagu nasional Berkibarlah Bendera Negeriku. Seperti apa lagunya sahabat budaya? Ini pasti penasaran ya. Kira-kira seperti apa lagu menggunakan bahasa Bonda ini? Ini dia lagunya untuk Anda.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 95,1 MHz.

0: Balik lagi di program Request Lagu Nusantara Sahabat Budaya Lohulondalo. Tuduhulu untuk Anda yang masih ingin bergabung, Mas Siti Anja kasih kesempatan di 08 11 430 4040, juga di 08 22 59 96 8266. Masih ada lagu Ambon, tapi tadi sudah dipilih ya. Ada juga lagu Gorontalo, ada lagu Minang, kemudian ada lagu Manado, lagu NTT, dan juga lagu Jawa. Silakan sahabat budaya kembali di 08 11 430 4040, juga di 08 22 59 96 8266. Iya, penelpon berikutnya ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat Anja.
0: Jo, salam sehat juga. Jo, todol nene mau milih lagu lo tinen.
1: Wita hulun tal Anja li juduli ol Anja.
0: Mama.
1: Wita wita ti mama, wita Anja li o. Ay alhamdulillah buat tetangga bireng di Anja kegiatan ni Anja li ai pawai Anja.
0: Ih, ada pawai. Rame ya, berarti ya. Nene.
1: Saya.
0: Rame berarti tadi.
1: Saya betul mulai ingat di jam 8 buat ya semalam, buat ya jam buat ya Anja tidak pawai. Buat jalan itu pawai lo. Anak-anak pau tur STK,
0: SD
1: oleh SMP Anja li.
0: Pawai jalan kaki atau ada naik kendaraan?
1: Naik kendaraan Anja. Roda 2, roda 3, roda 4 Anja.
0: Jo, dia luar helikopter.
1: Itu helikopter itu dia lu karena mau heli lihat talaga biru itu belum ada Anjali.
0: Jo.
1: Helikopter tinggal buai nggak ada di nenek sama cinta.
0: Anu dia luar helikopter alanggaya muali nenek.
1: Muali kita alanggaya budi Anjali. Amal salam Anjali yo.
0: Jo tuh dua lo.
1: Amal salam buat ya Abdul Samad, to buale molio, ti pari pantolio, ibu ya lian sehat ibu ya keluarga lio.
0: Amin.
1: Oli ibu Neli lihat saling ikuti betai gerajalan olang Anjali.
0: Jo.
1: Mau lo ngikuti ay upacara olok ti.
0: Jo.
1: Salah sehat ya malang ambil Anjali yo.
0: Amin.
1: Ya udah lah udah ini salat Anja sehat di tiengat di mahaya di mau tuh di tating salah sehat ya malang ambil
0: apapun.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya tohlan lalu Anja.
0: Jo.
2: Merdeka Anja.
0: Merdeka. Iya. Kedua lo, Pak Herman memilih lagu apa? Lo.
2: Lagu ini ada nasional tidak?
0: Ini so sementara putar. Tadi so main.
2: Oh, tadi so main gitu.
0: Iya.
2: Oh, cuma itu kan satu.
0: Iya.
2: Jadi ada lagu ini. Maluku.
0: Maluku ada Ambon, Ambon.
2: Iya, oke.
0: Oke.
2: Oke, for bungkus jo for semua mulai dari si buah Ani Batu Barani dan Titi sampai di Tasik Melaya sama Mbak Sinti. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Sehatnya
2: buat Anja, sehat walafiat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Terima
2: kasih Anja.
0: Jo.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Tipa Herman Taubalahu. Masih di layanan telepon 0811. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus ya. Bisa coba lagi 0811 430 4040. Setelah tadi ada Tipa Herman. Halo, assalamualaikum.
3: Sahabat budaya Lohulondalo, halo Kak Yayang.
0: Juga Ibu Rostin.
3: Iya.
0: Iya, di Ibu Rostin ada baik upacara kemarin.
3: Ada banget nonton kayak
0: cuma jadi penonton.
3: Banyak sekali.
0: Pol
3: lapangan.
0: Iya. Ibu Rostin Desa Mutiara itu dekat dari rumah Ibu Rostin?
3: Rumah siapa kayak ya?
0: Desa Mutiara, rumah Ibu Rostin dekat dengan Desa Mutiara itu?
3: Di siapa?
0: Desa Mutiara.
3: Oh, Desa Mutiara.
0: Dekat dari rumah Li Ibu Rostin.
3: Jauh.
0: Oh, jauh. Ya.
3: Jurusan ini apa? Wonggahu. Kolom Belahe.
0: Jojo. Oke. Okay.
3: Jalan sebelah sana kayak yang kalau Sidomulyo, Jalan Mulyo itu sebelah sini.
0: Jojo. Oke. Okay. Memilih lagu apa, Ibu Rostin?
3: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, Atiku Loro.
3: Atiku Loro.
0: Judulnya Atiku Loro. Oke, okay, untuk siapa lagunya? Todolo.
3: Salam buat semua di tempat terkecuali. Semoga selalu paling spesial buat Kayayan yang sedang beraktivitas. Insya Allah selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Amin.
3: Kayayan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di layanan WhatsApp ada Tioma Albani Londo Paguyaman. Assalamualaikum Anjayayan, salam budaya Lohulunda Lojo, waalaikumsalam. Kirim untuk Oma Abni, Tano U, Ibu Ia, Pasisan Niko. Kirim juga untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya tersayang. Semoga sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat semua fans tanpa terkecuali, terutama buat Ti Anjayayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Lagu pilih kamari saja Anja. Oke, terima kasih ya untuk Ti Oma Albani. Berikutnya ada Ti siapa ini? Assalamualaikum Jo, waalaikumsalam. Salam budaya Lohulondalo. Dari Ibu Lis di Limboto Barat. Salam kenal Anja, salam kenal juga Ibu Lis dan semua fans budaya Lohulondalo. Mau badengar lagu Hulondalo Lipuu boleh. Kalau untuk lagu itu sudah dipilihkan ya. Jadi ini kebetulan tersisa lagu Mama, lagu Gorontalo sama Putar Kamari Jo itu Ibu Lisa. Semoga Ti Ibu Lis suka dengan lagu yang Ti Anja yang pilihkan. Oke sahabat budaya Lohulondalo, langsung saja saya hadirkan ke ruang dengan Anda lagu yang sudah dipilih tadi. Tetaplah bersama kami di Pro 4.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Sudah di menit ke-53 dari jam 10 pagi, sahabat budaya. Torang sudah di menit-menit terakhir ya untuk request lagu Nusantara di hari ini. Masih tersisa lagu Jawa, tapi sebentar lagi akan dianja putarkan. Kemudian ini juga sudah ada yang gabung di layanan WhatsApp, tapi nggak ada namanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, merdeka, salam budaya Lulundalo Anjayayan, request lagu Minang. Spesial untuk fans-fans Lulundalo, salam kenal dan salam persahabatan. Dan paling spesial buat Tita Tainka di Tinelo, katanya salam sayang. Huko, so sweet. Mungkin ini suaminya Tata Inka ya, tapi ini nggak ditulis namanya. Kembali di layanan telepon, silahkan sahabat budaya kalau masih ada yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjaya ya.
0: Jo.
1: Sudah lama tidak ketemu.
0: Iya, Bang Andre ya?
1: Amran lah.
0: Oh, Pak Amran. Apa kabar, Pak Amran?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kali merdeka, tetap merdeka, Anjaya ya.
0: Jo.
1: Iya. Lama tidak ketemu di
0: radio. Iya, so lama tidak pasiar kemari di Pak Amra.
1: Demi kesibukan aja ya.
0: Nah, jo. Insya Allah sehat selalu Pak Amra. Nah.
1: Amin.
0: Jo. Mau dengar lagu lo?
1: Lagu yang belum terpilih itu lagu apa, Pak? Ya?
0: Masih ada lagu Minang, kemudian ada lagu Manado, dengan ada juga lagu dari daerah NTT.
1: Lagu Manado saja nanya ya.
0: Lagu Manado, oke. Tapi
1: band yang ada
0: Pak Amran
1: dalam keadaan sehat walafiat.
0: Halo Pak Amran.
1: Halo ya.
0: Iya, lagunya nanti mau putar setelah berita bahasa Gorontalo Lipakun ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Kita kru Polia Mas kru RRI dalam keadaan sehat walafiat dari
0: pertama
1: sampai keempat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo Pak Amran. Todi bala kali Pak Amran, silahkan. 0822-5996-8266. Satu penelpon terakhir ya. Ti aja kasih kesempatan satu penelpon terakhir yang ingin bergabung. Oke. Di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam.
2: Manina Anja, Timanina ini.
0: Manina, masya Allah, saya sehat Timanina.
2: Alhamdulillah Anja.
0: Alhamdulillah.
2: Jo.
0: Alhamdulillah.
2: Belum lewat, tidak boleh mau bisa bilang apa saya Anja.
0: Jo.
2: Cuma alhamdulillah tiannya sehat-sehat selalu ya Allah.
0: Amin.
2: Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga Anja.
0: Jo. Mau milih lagu
2: apa? Tidak ada yang di dunia ini aja.
0: Di dunia ini.
2: Masa Allah dia. Maoci.
0: Di Maoci. Jo di Jalan Palma.
2: Iya, insya Allah tidak apa ini masih mau. Saya Allah pasti bisa mau masuk aja.
0: Aja. Yang penting masih dengar pro apa ti?
2: Memang.
0: Manin.
2: Saya dengar aja itu huda itu.
0: Aja. Alhamdulillah.
2: Cuma saya doa insya Allah ti anja ini aku Allah kasih kekuatan kesehatan aku.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Anja lagu anja.
0: Lagu yang mana li Manin?
2: Masih lagu apa-apa di situ Anja.
0: Ini somo putar lagu Jawa, baru ada lagu Minang, lagu Manado, dengan lagu dari daerah NTT.
2: Manado itu Anja.
0: Manado, oke. Iya. Tapi nanti
2: terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anja.
0: Jo.
2: Sehat-sehat selalu Anja.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga Anja.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah juga Timanina, Timaoci sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya Lulundalo, tianja tuntaskan untuk kebersamaan kita di request lagu Nusantara. lagu yang sudah dipilih tadi, insya Allah sebagian dianjam memutar setelah berita bahasa Gorontalo ya. Dan sahabat budaya Lolondalo, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena Ti Anja masih akan terus menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulundalo, Butiap Polima, Banda-Bandalo, Habali Lo, Hulundalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato, to u moela dulahu u maradeka uma walulopula tua ulo taunu to taunu beti de dila bo mai upasalalo wau dila bo meramelio nabo mai po elalo olota lo po juangi u tali-tali lo nyawa tolai o jamani masa tia beti modata u talua lo mongoditi. Ikabit Pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Wau Olahraga Provinsi Muhlis Huntua Lo Otanggulai Masa Tiabuti Modata Habari Udila Mopatato Ahok Sitoju Tolai O Teknologi Informasi Beti Modata Tahi Popohunawa U Mopololadu Habari Umai Mo Otomali Ahuhutu Lo Mongoditi Moli Menata budaya lo tahu Deli u dila motutu ude mao tumuoto ode Indonesia umai mo otomali akalaku wanilo mengoditi moli sabu media sosial buti mai mo olo doa adabu ma uitolo mo ela u maradeka buti de dila bo mai upasalalo wau mo barisi. Dabo mai mopo oto heta buhu tawa walama wau to jamani masa tia buti to umo pohuna teknologi musi ode umo piohu alihu dilame to mali olo teknologi digital.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
0: Odu olo itu dongo lamia tia tuh habali u bahasa lo hulon dalo. La iya ti lo pohuato, pohile lio to u mo ela dulahu u maradeka, uma walu lo pula tua u lo taunu to taunu beti, de dilak bo mairame lio. Nabo mo ela umara deka buti mai mo polai ahu ilo to uolo uma loali pohoram lo pamalenda. I kapala lokes bangpol to kabupaten Pohuwato Yuslan Samadi lo otanggulai. Sumangati to umo ela dulahu umara deka buti mai mo powujudu buhu tawa walama. To umai mohu ila wolo uma loali program lo pamalenda. To umai mopola iati na pulo wau tutumulo la iati. To umopona olo programu alihu moto yunuto musi mai ohu ila lo tamo aami. Kalaja helumo lo pamalenda, wolo tondala, polisi, wau la iati musi po upo udaa alihu mo aami program moro dawa. Poile lio ode la iati lo pohuato umo po oto heta buhu tawa walama a wotawa uponua.
2: Tahuda lo momo panggola. Ulu u upodihu, bingungo upomota.
3: Tangan untuk memegang, bahu untuk memikul. Artinya bertanggung jawab.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Moela dulahu lo proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia uma 82 lo taun ubeti ombudsman tohu londalo ma ilowalia lo utanggulalio renungan kemerdekaan. Pilohutulio tobotu motoli oluo to desa longalo ilandala lo bulango utara bone bolango. Uma tilonggo kema utanggulalio kemah kemerdekaan. U ilo hadiria lota kalakalaja to ombudsman uau anasikola ta hipomagangia. Ito hiyang abuti kabala lo ombudsman to hulondalo muslim be putra lo otanggulai masati abuti ma motalua wololai ojamani. Umaradeka de dilabo tolo modu penjajahan. Na bomai mo podutu u adili tohu ngola iyanti. Wau, mai mo polai atu tumulo na iyanti. Owulolo ombudsman, mai mo po otoheta dudaha tohu ngola iyanti. Kokolio aboti, mamai hila utalio lo cerama agama upilo posambeo li Ustadz Wahyudin Mamonto. Uma lo bisalamai Palestina ta'aluku to omaradeka lio lo Indonesia.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bode lo hemohila de handangan topayata.
2: Seperti menjemur celana dalam di tali jemuran, artinya mempertontonkan aib sendiri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Ta olu-olu hula to budaya, guntur pakaya, muhinga odeta mu'aami, umai mopadu oto adati wa budaya. Uma pilopo wali simai lomongo tiombundo. To hulan talobotia, modata adati wa budaya. Udebo ngope elio, debo mahe o oloihia lo tahu. Ma uitolo, to umo podu ota adati wa budaya buti, de dila botanggungi lo pamalenda. Dabo, ma tanggungin do mo aami. To umo podu ota buti, musi ma tumulala tohu ngolo ungala. Tidio po tolai o jamani masatia, monata utalualo umo podu oto budaya. Mongo ditimoli modata uma hetomali olo budaya lo tau deli. Musi mongo udula alio lo laita bahasa lo kulondalo to delo mobele. Mongo hipahamu adati wau adabu upi lo tumulamai lo mongo tiombu. Tosikola umai hianga damango to umo podu ota budaya lo kulondalo. Pohilelio odetamo aami umai modaha wa mo podu oto adati wa budaya boti anlihu dila molo patato adabu.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lomo lambu labo wundu to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tohabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu danu mahabali pulitio. Ele ponu wade-wade to polo dulahe. Pertanian to u mehelungolo lo kecamatan to kabupaten lo hulondalo. Dilama lo susah mo otaputa luhu. Sabu ma woluo utanggulalio sumur suntik uma sila dia lo pamalenda. Ipenyulu lo pertanian Roman Tondayu lo otanggulai sumur suntik beti debo mai mo otame olombongo tani. Sabu taluhu todutula mai loti. Sumur suntik beti ma pohu-pohuna ololembo olombongo tani u mo tatayade mo potolohu taluhu ode pangimba. Tunggu lo pale debo dila ohengua. Eleponu dulahu malo tingga-tingga. Mongotani tantau puto kalaja lio hipo mangimbawa. Dabo pohile lio ode mongotani eleponu woluo sumur suntik beti. Dabo pohile lio mopohuna lo taluhu motu ude wolo upa lalu wolo. Dila ma'amu muga-muga ngataluhu, alihu mo'a amimola mongotani o tayadelo taluhu.
3: Bo odelo buto ohele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengundla awa mengotato, tanu bo o odimola uma bilo pesambil mailamiatiat. To hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peenda mai.
5: Mengetilo mengetiamo pola tamao pola undo mo bahasa lohulondal.
0: Mengundula awal mengotato habali botia ju tanumai lapato udila mo patato maapu ode mongotato utila lato bahasa bolo pohilea la potunu wa potuhata wa utila lato lo iya ende bolo potunu lo mei amiatia wa tia te hasdin daniel bolo mei odu ola po opo o danta da boju to udi pemohindu amia tia tata pumopo elamai u lolaita isi isiali ua u dilamu palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lantongo polo lulahe odie inte bo ditopo wa tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau bahasa lo hulon dalo.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Budaya Lolo, Odo Olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Waktunya Ti Anja akan mengupdate info UMKM untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Timur mendorong pelaku UMKM memperkuat legalitas usaha sebelum memperluas pasar. Salah satunya dengan mendaftarkan merek agar identitas dan hasil usaha mereka ini mendapat perlindungan hukum. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Hanton Hadzali mengatakan, legalitas ini menjadi bagian penting ketika pelaku UMKM ingin mengembangkan usahanya. Menurutnya, merek itu bukan hanya nama ataupun logo, tapi juga aset yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini disampaikan Hanton saat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelaku UMKM perlu melengkapi legalitas sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Selain pendaftaran merek, pelaku usaha ini juga perlu memperhatikan nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi halal. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Berikut, sahabat budaya Lohulondalo, saya hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dari daerah Hatuhaha.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulondalo, pemerintah kota Tanjung Pinang mensupport produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan industri kecil dan menengah atau IKM lokal agar mampu berkembang dan menembus pasar yang lebih luas. Hal ini dilaksanakan saat launching produk unggulan daerah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, momentum kemerdekaan harus dimaknai dengan perjuangan membangun kementerian ekonomi melalui kreativitas, inovasi, teknologi, dan juga kewirausahaan. Menurutnya, produk lokal harus mampu bersaing sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah? Apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimain, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari ke pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufil lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.

0: sekolah dan Cengke di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkih untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
1: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama

0: itu, lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilasana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu, dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga, itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok benteng Amsterdam, tebal temboknya itu, dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumpius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain. Mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpius dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Prancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada 2 buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Racen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan, benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, Anda masih bersama di Anjayayan. Saat ini sudah jam 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Badan Gizi Nasional ataupun BGN menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berstatus ASN. Sanksi ini dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sikap tersebut setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Medan. Kunjungan itu berlangsung di hari Minggu kemarin ya, 16 Agustus 2026, di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional ataupun BGN, menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG. Penanganan ini mencakup penghentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Sudaryono juga menyebutkan BGN dapat memproses kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sudaryono juga menegaskan seluruh pengelola SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur secara ketat dalam setiap tahapan. Standar ini mencakup pengelolaan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat secara aman. Sudaryono juga menilai setiap orang dalam operasional SPPG itu memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan masyarakat penerima manfaat. Jabatan kepala dapur, juru masak, dan petugas lapangan tidak boleh dijalankan tanpa kemampuan memenuhi prosedur keamanan. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Ayo nyebur bro, katanya tadi mau ikutan nyelam.
3: Ntar aku lagi terkesima loh, ngelihat pulau nan jauh di sana. Indah kali. Wah, negeri kita Indonesia sungguh kaya ya, dengan beribu pulaunya.
2: Yap, selain itu, kita juga diberkahi dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa.
3: Duh, bangganya.
2: Iya dong, kita harus bangga dan juga menjaganya. Makanya nyebur dong, lihat sini indahnya laut kita.
3: Tolong.
2: Lah, nggak bisa berenang rupanya. Berdiri aja bro, airnya cetek kok.
4: Ya, Indonesia sungguh kaya dan indah. Kita harus bangga dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya loh londalo mungu dulu mungu tato mungu ti lo mungu tiamo. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id, sahabat budaya, pemerintah memperkuat penanganan darurat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, NTT dengan mendorong pembentukan satuan tugas atau satgas di tingkat daerah. Langkah ini dinilai penting karena warga terdampak dan lokasi pengungsian tersebar di sejumlah wilayah sehingga kebutuhan dasar harus ditangani secara cepat. Nah, salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi lebih layak. Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Suharyanto mengatakan BNPB akan melengkapi kebutuhan berupa tenda keluarga, tenda serbaguna, peralatan pendukung, logistik, serta berbagai perlengkapan lainnya. Sebagian bantuan untuk kebutuhan pengungsian telah dikirim dari Pos Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo, yakni menuju Kabupaten Manggarai melalui jalur darat. Selain tempat tinggal, kebutuhan pangan menjadi perhatian pemerintah selama masa tanggap darurat. BNPB juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung operasional dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Nah, melalui dapur umum ini, para pengungsi akan mendapatkan makanan 3 kali sehari dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

Jaya Lulundalo, kereta kencana Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka pada Senin kemarin ya, 17 Agustus 2026. Kereta ini membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari dua kata yaitu Praba yang berarti dan Yaksa berarti besar. Jika digabungkan, keduanya akan bermakna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayaksa dibuat menggunakan material kayu jati dan besi baja. Penggunaan besi baja memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, sementara kayu jati sebagai penggambaran kesejatian hidup. Garuda Prabayaksa pertama kali digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Kereta kencana tersebut dibuat khusus di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kirab 2025 melibatkan Purna Paskibraka Duta Pancasila sebagai pembawa kedua simbol tersebut. Kirana Asya Widya Baskara membawa bendera, sedangkan Nikomang Trisetya membawa teks proklamasi. Iring-iringan kirab ketika itu melibatkan 145 pasukan berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer. Garuda Prabayaksa menjadi kendaraan utama dalam perjalanan menuju Istana Merdeka. Untuk 17 Agustus 2026, Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab HUT ke-81 Republik Indonesia. Prosesi ini kembali membawa bendera dengan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 14 Makassar, bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Sementara itu Alia Sakira, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, membawa naskah proklamasi. Keduanya menaiki Garuda Prabayaksa dalam rangkaian kirab menjelang upacara detik-detik proklamasi. Kereta kencana ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi...

0: Dia itu bukan CP anak.
1: Ya belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
2: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya Lolondalo, salah satu kuliner khas Kabupaten Pemalang adalah kue kamir ya. Sepintas kalau dilihat dari fotonya nih sahabat budaya, kalau orang di Gorontalo diberi nama Apang Bale ya. Bentuknya bulat, kemudian juga warnanya sama nih sahabat budaya. Nah, bahan utama pembuatan kue kamir adalah adonan terigu yang dicampur dengan mentega dan telur. Tapi terkadang bahan ini dicampur dengan tambahan lain seperti ada pisang ambon dan juga tape sahabat budaya. Kue kamir adalah camilan jadul legendaris berbentuk bundar pipih dan berwarna agak coklat. Bila dilihat sekilas, bentuk kue ini menyerupai kue apem atau serabi. Hanya saja nih sahabat budaya, ukuran dari kue kamir ini lebih besar dan tebal. Untuk ukuran, kue ini sangat bervariasi ya, mulai dari yang besar hingga ukuran kecil, seperti lingkaran mangkok. Ukuran-ukuran ini tergantung dari selera para pemesan, sahabat budaya. Nah, hadirnya kue kamir di Indonesia itu berasal dari seorang warga Arab yang tinggal di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah. Di kelurahan inilah terdapat pemukiman yang dikenal dengan sebutan Kampung Arab. Sementara untuk namanya nih, sahabat budaya, tidak diketahui dengan jelas dari mana nama kamir itu berasal ya. Ada yang sempat menerka, nama ini berasal dari kata khamer atau bahasa Arab yang berarti memabukkan ya, karena menggunakan bahan tape. Ada pula yang menyebut nama kamir itu berasal dari nama orang keturunan Arab ya. Nah, Anda mau percaya yang mana nih sahabat budaya? Yang pasti kalau soal rasa, ini rasanya enak banget ya. Jadi penasaran ingin mencobanya nih sahabat budaya.

0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan program Beranda Asta Cita, persembahan RRI Gorontalo dengan judul Budidaya Ikan Air Tawar sebagai Penggerak Ketahanan Pangan. Dari kolam-kolam budidaya ikan lele dan nila di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, masyarakat terus menggerakkan roda perekonomian, menumbuhkan kemandirian, serta membuka peluang kesejahteraan. Upaya sederhana, namun berdampak besar ini menjadi bagian dari langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Kita awali dengan wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Umar Latif, seorang peternak ikan lele.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Bersama saya Bakri Potabuga di Beranda Asta Cita. Tema kita hari ini, budidaya ikan air tawar sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan pangan. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Umar Latif. Beliau merupakan budidaya ikan lele. Selamat sore Pak Umar.
2: Sore.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan di kolam sore hari ini. Pak Umar, suasana sore seperti ini biasanya memang waktu yang pas ya untuk mengecek kondisi kolam sekaligus memastikan ikan tetap sehat dan juga aktif begitu ya Pak?
2: Ya, setiap sore dan pagi itu rutinitas saya laksanakan untuk memastikan apa airnya bagus, ikannya lincah dan sebagainya. Jadi setiap hari dilaksanakan seperti itu, Pak.
1: Bagi pemula yang ingin mulai usaha lele dari nol, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah ini, Pak Umar?
2: Memang langkah pertama yang saya sudah laksanakan, yakni mensosialisasikan bahwa biasa lele itu dikenal hanya di Sepiteng atau di Got. Nah, ini banyak sosialisasi saya, karena ini budidaya. Alhamdulillah, sudah banyak tetangga-tetangga saja sudah menggemari ikan lele ini. Ketika saya sosialisasikan bahwa ketika digoreng tidak berbau dan padat dagingnya, maka mereka datang untuk melihat langsung dan membeli.
1: Banyak juga peminatnya ya Pak ya?
2: Setelah sosialisasi banyak, karena ikan lele ini hanya mereka kenal di Got dan Sepiteng.
1: Kalau modal terbatas, kira-kira berapa estimasi modal awal yang realistis untuk budidaya lele skala kecil ini Pak?
2: Untuk kami itu hanya untuk skala kecil, 1000, 1000, 1000, jadi 6 terpal, 6000. Kami amati dan alhamdulillah modal itu kalau panen semua kira-kira jadi 10 atau 12 juta. Jadi bisa saja, karena kalau ditekuni memberikan hasil.
1: Apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemula saat beternak lele ini Pak?
2: Pertama dari segi air, karena ini Pak ada aplikasi, ada garam grosok, ada molase, baru aqua engine. Jadi kalau tidak diberikan aplikasi, baru air tidak diganti, itu kesalahan fatal.
1: Nah, cara memilih bibit lele yang bagus agar hasil panen maksimal ini Pak, bagaimana?
2: Bibit lele yang bagus itu juga ada ketidakjujuran dari pembibitan. Sehingga alhamdulillah saya datang langsung, baru mereka hitung juga ada orangnya, baru cara mereka pembenihan juga itu saya tanya satu lusur dan sebagainya. Alhamdulillah kejujuran itu muncul dan kami telah mendapatkan bibit yang bagus, hasilnya juga jadi bagus.
1: Pak, dalam perawatan sehari-hari, apa hal paling penting yang tidak boleh diabaikan?
2: Yang penting sekali itu dari segi airnya. Baik. Biasanya kalau ini kan kalau saya sudah membuat tuplok dan sudah berapa hari air, kalau tidak diganti, memang pengaruh di lele. Karena ini kolam terpal dan teratap. Cepat panen, sehat, dan yang paling diminati itu PC lele yang 1 kilo 10 dan 11.
1: Oh. Ini Pak, kalau dikaitkan dengan program BGN, ini bagaimana peluang usaha lele ini bisa membantu penyediaan gizi masyarakat?
2: Dalam waktu dekat ini, MBG di Kelurahan MB1 akan segera dibuka. Kami akan dipertemukan yayasannya itu. Insya Allah akan kerjasama, dan saya masih bikin MOU dengan MBG. Dan alhamdulillah, saya juga salah satu kelompok yang insya Allah hari Senin menerima sertifikat CBIB, Cara Budidaya Ikan Yang Baik. Itu hari Senin di karantina provinsi.
1: Oh, jadi usaha jalan, manfaat untuk masyarakat juga terasa begitu ya, ya Pak ya?
2: Tidak ada yang indah yang kami ingin sampaikan, hanya ucapan terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Dari kolam-kolam yang tampak tenang ini, tersimpan proses yang tidak sederhana. Ada ketelatenan dalam menjaga kualitas air, ketepatan dalam pemberian pakan, hingga kesabaran menunggu hasil panen yang optimal. Bagi sebagian orang, beternak ikan nila mungkin terlihat mudah. Namun bagi para pelaku, ada pengetahuan dan pengalaman yang terus diasah terutama bagi para pemula yang ingin memulai usaha ini. Lalu, bagaimana sebenarnya tata cara beternak ikan nila yang baik, khususnya bagi para pemula? Apa saja langkah awal yang perlu diperhatikan agar usaha ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan? Kita akan kembali ikuti wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Yahya Ahmad, peternak ikan nila yang telah lama menekuni bidang ini.
1: Ya, baik. Pak Yahya, untuk pemula, apa perbedaan utama budidaya nila dibanding lele yang perlu diketahui sejak awal, Pak?
3: Ya, kalau awalnya kamu untuk ikan nila, itu banyak juga hal yang harus kami persiapkan. Dari awalnya persiapan jaringnya, untuk juga persiapan bibitnya, sampai juga persiapan untuk pakannya. Demikian juga sama budidaya ikan lele. Itu juga tidak terlepas dari tiga hal seperti itu.
1: Ini juga informasi ini supaya pendengar ini bisa memilih usaha yang sesuai begitu ya, Pak. Nah, berapa lama waktu ideal dari tebar benih sampai panen ikan nila?
3: Dengan selama ini kami budidaya yang sudah agak lumayan lamanya, di sini kami selalu melihat bahwa budidaya ikan nila itu awal panennya sampai 4 bulan dari awal tebar, terus nanti puncaknya sampai 6 bulan.
1: Kemudian pakan terbaik dan paling efisien untuk ikan nila agar cepat besar tapi tetap hemat biaya.
3: Iya, memang untuk pakan ini memang biaya yang paling terbesar di budidaya, karena kami tidak bisa selalu mengandalkan pakan-pakan alami. Karena itu membutuhkan protein yang bagus, berarti kita harus ambil pakan yang alternatifnya dari pabrik.
1: Untuk cara menjaga kualitas air nih, Pak, bagaimana agar ikan nila tetap sehat?
3: Iya, memang untuk air itu memang sesuatu juga yang tidak bisa kami abaikan. Karena untuk budidaya itu ada tiga alternatif yang harus dijaga. Yang penting pertama kualitas bibitnya, kedua airnya, dan ketiga pakannya. Jadi yang tiga hal ini memang tidak bisa harus diabaikan.
1: Nah, untuk pemasarannya, Pak, ini bagaimana cara menjual hasil panen agar mendapatkan harga yang baik? Biar usaha tidak hanya panen tapi juga untung begitu, Pak.
3: Ya, memang harga juga dia dalam waktu-waktu tertentu ada juga harga yang agak di bawah. Dengan momen-momen juga seperti bulan puasa dia pasti agak naik.
1: Menurut Bapak, bagaimana peran ikan nila dalam mendukung kebutuhan protein masyarakat melalui program BGN? Jadi usaha ini juga punya dampak sosial begitu, Pak?
3: Iya, memang untuk ikan nila ini kita pasarkan sendiri ya. Ada juga yang sendiri, ada juga yang kita kirim ke luar daerah. Begitu dia, Pak.
1: Oh, baik ya. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam Beranda Asa Cita sore ini. Pendengar, di balik keberhasilan para pembudidaya ini, tentu ada peran penting dari para penyuluh yang selalu mendampingi di lapangan. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Dian Amalia. Beliau merupakan penyuluh perikanan yang selama ini aktif memberikan edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat. Selamat sore, Ibu Dian.
4: Ya, selamat sore, Pak.
1: Baik, sebagai penyuluh yang dekat dengan masyarakat, bagi pemula atau anak muda yang ingin mulai budidaya ikan air tawar, apa langkah awal yang paling direkomendasikan agar mereka bisa memulai dengan benar, tidak ragu untuk memulai ini, Bu? Silakan, Bu.
4: Terima kasih. Menurut saya ya, saya juga ini masih belajar ya, Pak. Saya sama-sama belajar. Yang harus ditanamkan itu harus punya jiwa-jiwa mau mencoba, mau bereksperimen. Karena kalau baru pemula, membudidaya itu bukan hal yang mudah. Kita masih bereksperimen, masih meraba-raba, kan berhasil budidayanya atau tidak. Jadi kita harus banyak ilmu, banyak belajar. Kita bisa buka di internet, di buku-buku, di pelatihan online, atau berdiskusi atau berkoordinasi dengan penyuluh perikanan setempat. Karena tiap wilayah, desa maupun kelurahan itu ada pendamping penyuluh perikanan. Oh. Atau kalau misalnya kita mencari penyuluh perikanannya, bisa ke dinas perikanan setempat.
1: Ya. Oh, baik-baik ya. Apakah ada pelatihan juga atau program gratis gitu, Bu, yang bisa diikuti oleh pemula di bidang perikanan?
4: Iya, ada, Pak. Biasanya dari Kementerian Kelautan Perikanan itu, Pak, ada dari Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan. Kami punya Zoom-Zoom online, pelatihan online, Pak. Jadi biasanya kalau saya bagikan di grup komunitas pembudidaya ikan di kota. Jadi ketika ada event untuk pelatihan online, kan itu dari pusat, dari Jakarta, Pak, yang memberikan materinya langsung dari instruktur di balai-balai pelatihan penyuluhan perikanan, misalnya dari BPP Bitung, BPP Banyuwangi. Jadi instrukturnya memang instruktur yang handal, Pak, memang sudah berkompeten. Jadi kami penyuluh perikanan bisa meneruskan link-link tersebut di grup-grup komunitas budidaya atau misalnya tidak berkesempatan hadir di Zoom-Zoom itu bisa langsung berkoordinasi dengan kami, penyuluh perikanan. Kami bisa memberikan penyuluhan, Pak, yang bagi pemula bisalah saling berkomunikasi dengan penyuluh perikanan.
5: Sepertinya ini peluang besar ya, yang sayang sekali kalau dilewatkan. Nah, apa jenis ikan air tawar yang paling mudah dibudidayakan untuk pemula ini, Bu? Biar tidak terlalu bersiko di awal begitu.
4: Kalau menurut saya, Pak, yang lebih mudah itu ikan lele, karena ikan lele itu tahan di segala suasana, tahan di segala musim, bisa padat tebar tinggi, bisa dengan air yang hanya sedikit, jadi dia tahan banting, Pak. Jadi walaupun airnya sedikit, dia bisa padat tebar.
5: Terima kasih. Gimana juga cara memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk budidaya ikan?
4: Dulu saya pernah mencoba, Pak, di budidaya ikan dalam ember. Karena kami di perkotaan ya, saya pernah budidaya ikan di ember. Tapi sekarang sudah ada yang namanya bioflok, itu budidaya di kolam terpal bundar, Pak. Bisa diameter 3, diameter 4, bisa juga diameter 1,5 sesuai lahan. Tapi kalau masih pemula ya saya sarankan belajar dulu di ember.
5: Oh, di ember dulu gitu ya. Ya, kemudian apa saja peluang usaha turunan dari budidaya ikan?
4: Selain menjual ikan segar itu, bisa kita jadikan olahan diversifikasi. Misalnya kita jadikan fillet ya, ikan fillet. Yeah. Terus kita bumbui jadikan crispy ya, kayak ayam Kentucky kan. Terus kita bisa jadikan abon ikan, itu bisa masuk-masuk juga di MBG. Kalau abon kan, kalau yang MBG kering ya. Bisa jadi burger ikan lele, nugget lele, bakso lele, banyak lah.
5: Nah, Ibu, ini bagaimana juga peran masyarakat dalam mendukung program BGN, Badan Gizi Nasional, melalui konsumsi dan produksi ikan lokal?
4: Jadi peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan supaya mendongkrak produksi dari nelayan ya, atau pembudidaya, karena makan ikan itu gizinya juga tidak kalah dengan makan ayam atau makan daging sapi ya, Pak. Jadi ini murah. Bergizi, beromega 3. Baguslah prospek ke depan ini, makan ikan itu menyehatkan untuk generasi cerdas.
0: Baik. Pendengar, demikianlah rangkaian perbincangan kita dalam program Beranda Astacita hari ini. Dari kisah Pak Umar hingga pengalaman Pak Yahya Ahmad, kita dapat melihat bahwa usaha budidaya ikan, baik lele maupun nila, bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi jalan menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga apa yang telah dibagikan dapat menjadi inspirasi, khususnya bagi Anda yang ingin memulai langkah di bidang budidaya perikanan. Dengan ketekunan, pengetahuan, dan semangat yang terus dijaga, peluang untuk berkembang selalu terbuka lebar. Akhir kata, saya Azhar Yusuf, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Beranda Astacita, persembahan RRI Gorontalo.

0: dan sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: ...53 menit saat ini bergeser dari jam 1 siang, sahabat budaya. Saya harus segera merampungkan kebersamaan kita di Nusantara Siang untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya. Jangan dulu beranjak dari ruang dengan Anda, karena setelah siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara akan hadir menemani Anda di Nusantara Sore di Tata Rahma. Wawatiyati anjayan mohindupo, insyaallah itopoli modunggaya. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kami ajak Anda bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti suara budaya Nusantara berjaringan.
3: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang. Oh,
1: tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: ya online ya.
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang.
1: Selamat iya. Merdeka, Bapak. Siap dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya iya. Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo, silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Derengko. Saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Derengko, bagaimana sih sebenarnya menenun tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Derengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Nah, betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, Untuk Rajutan Merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita biar wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dayeng Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain itu menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai. Ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, ya, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Iya. Nah, di era digital saat ini, Dayeng Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Dayeng Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Itu tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisatanya, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?

0: kita ya, saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan ya, dengan kondisi secara global.
1: Namun sejauh ini sebagai akademisi dan Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
0: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
1: mesin.
0: Mesin berbeda, ya berbeda, kualitasnya juga berbeda. Maka dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
1: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
0: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak yeah. bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
1: Ini saya penasaran, Den Rengko, sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan mungkin pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana, Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
0: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Sataing. Itu saya terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra sengkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal, seperti itu.
1: Baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
2: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
1: Betul.
2: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: sih.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Ya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan sukunya, masih suku Makassar. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia, salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Soalnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi
2: motifnya.
4: Kalau di Lipas Sabe, masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipas Sabe Curak Laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya Curak Laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Menyasar Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya, buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian, dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipas Sabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya, tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah ada telepon yang masuk ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung, Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Ini
5: nanya
2: ada
5: itu,
2: Daeng Sumarlin, Rengko.
5: Oh iya,
2: Iya, silakan cari.
5: mau nanyain apakah ada gitu Bang Kavi bidan tenun, kain tenun yang di Sengkang ya, sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain dan tenun, apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh, di pasar B sama kain songket. Di pasar B atau Sengkang ini.
2: Oke, coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
3: Lipasabe.
5: Yang di Sengkang kita aja.
2: Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan, Daeng, direspon.
4: Iya. Ya, saya kurang tahu kalau kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kalau keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya. Tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada. Tapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat kemarin pada saat hari kemerdekaan, ada celoteh di belakang. Maaf, saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai gadis, ada yang dipakai warna tua. Ada warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi dan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya. Tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya, perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, karena itu kait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
4: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, Juta boleh kita ada. Angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bok. Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, makasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun itu udah berkurang ya, yang kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak, kita bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya, diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bagian dari dinasnya sendiri untuk latihan itu Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh Bang.
2: Perawatannya ya.
0: Makasih.
2: Waalaikumsalam. Ya
3: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
2: Iya. Boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama mana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan
3: bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu, halu penumbuk itu beratnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan naik.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual, mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. bukan muak, alat-alat pelunun yang bukan mesin itu masih masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sope ada.
2: Iya, kalau
4: di Ros juga ada satu
2: di Boni. Kalau di kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, ada yang kalau di sana ya.
4: Di, ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Iya,
4: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Nah, baik Derengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini Derengko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek, jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan. Dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa nggak Bang Jo juga kalau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
3: Nah, kalau tenun Toraja ini dan Derengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
4: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya, entah karambu solo, karambu tungkat dan lain-lain, banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dia terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajak bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre kampus, ada abang juga di RRI Makassar Jalan Tubuhan nih. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan
2: ini
3: nih
2: tadi yang Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Dayang?
4: Iya. Saya kurang dengar.
2: Di sana di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, baik?
4: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di provinsi selatan, saya kira ada.
2: Siap.
4: Dan pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Dayang ya?
4: Ada. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu. Anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu, apa namanya, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang membimbing seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Rafi?
3: Belum ada sih,
2: belum ini, ada.
3: Bang Jo. Deh, cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih, apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
4: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, ini kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di wilayah anak-anak pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada bat setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
3: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
3: Silakan Daeng Rengko, closing statement-nya.
4: Terima kasih kepada RRI, senantiasa memberikan ruang budaya Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Promo Asar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Dan Ringko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
3: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sama-sama.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar di...
7: Anda kembali bersama Pro4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tingkeban dikenal sebagai salah satu tradisi masyarakat Jawa yang berkaitan dengan kehamilan. Proses ini umumnya dilakukan ketika usia kehamilan memasuki 7 bulan. Kegiatan di dalamnya dapat mencakup doa bersama, siraman, serta berbagai perlengkapan simbolis. Keluarga melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk doa dan harapan bagi ibu serta calon bayi. Nilai kebersamaan terlihat dari keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam prosesi. Tingkeban menjadi bagian dari tradisi siklus kehidupan yang masih dikenal di sejumlah masyarakat Jawa. Demikian Pas Jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti torang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said tengah beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung yang runtuh. Nasibah menebak itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nasibah meninggalkan apa yang tengah ia kerjakan dan masuk ke kamar. Suaminya yang tengah tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. "Suamiku tersayang, suamiku," Nasibah berkata. "Aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir tengah menyerang." Said yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri. Nasibah menyodorkan sebilah pedang kepada Said.
1: "Suamiku, bawalah pedang ini agar engkau bisa menang."
0: Setelah mendengarkan perkataan seperti itu, tidak pernah ada keraguan baginya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberanian Said saja. Sementara di rumah, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup.
2: "Ibu, salam dari Rasulullah,"
0: berkata sepenunggang kuda.
2: "Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang.

0: Nasibah tertunduk sebentar.
1: Innalillahi. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah.
0: Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nasibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bertahan.
1: Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah Amar, engkau melihat ibu bahagia?
0: Amar mengangguk, hatinya berdebar-debar.
1: Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, nak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbang.

0: Asmi.
1: Mata Amar bersinar-sinar.
2: Terima kasih, Ibu. Inilah yang sebenarnya aku tunggu sejak dari tadi. Aku was-was andainya Ibu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membela agama Allah.
1: Putra Nasibah yang berbadan kurus itu pun segera menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
2: Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'ad. Aku datang untuk menggantikan ayah yang telah gugur.
1: Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu.
2: Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu.
1: Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore.

0: Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nasibah. Setibanya di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita.
1: Ada kabar apakah gerangan kiranya?
0: Utusan itu menunduk sedih.
1: Inna lillahi.
0: Nasibah bergumam kecil. Ia menangis.
2: Kau berduka ya Ummu Ammar?
0: Nasibah menggeleng kecil.
1: Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan Saat masih anak-anak?
0: Mendengar itu, Saat yang tengah berada tepat di samping ibunya menyela.
3: Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Saat ini adalah putra seorang ayah yang gagah berani, Bu.
0: Nasibah terperanjat. Ia memandang putranya.
1: Kau tidak takut, Nak?
0: Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin.
4: Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nasibah dengan berbesar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya.
0: Pemuda berusia 13 tahun itu mengempaskan banyak nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur, mencium bumi dan menyerukan,
3: Allah.

0: Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian anaknya, Nasibah meremang bulu kuduknya.
1: Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang.
0: Sang utusan mengerutkan keningnya.
2: Tapi engkau perempuan ya ibu?
0: Nasibah tersinggung.
1: Engkau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin juga masuk surga melalui jihad?
0: Nasibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nasibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum.
2: Nasibah yang dimuliakan oleh Allah, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur.
0: Mendengar penjelasan Rasulullah, Nasibah pun segera menenteng tas obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabat senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang rubuh itu, dinaikinya kuda, lantas sebagai singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir menghendap dari belakang. Ia membabat putus lengan kiri Nasibah. Nasibah terjatuh diinjak-injak kuda. Peperangan terus saja berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud mengendarai kudanya, mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolong. Begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera ia dekati. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya.
2: Istri Saidkah engkau?
0: Nasibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya.
1: Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?
2: Beliau tidak kurang satu apapun.
1: Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku.
2: Engkau masih luka parah, Nasibah.
1: Engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah.
0: Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nasibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tidak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya cerah terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya,
2: kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nasibah, wanita yang perkasa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah saat ini Masya Allah Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Selasa 18 Agustus 2026 untuk Nusantara Sore. Dan saat ini sahabat budaya kita ada di di Jejak Nusantara pastinya sahabat budaya. Ini beberapa menit ke depan Tata Rama akan berbagi informasi seputar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan warisan nilainya ya. Jadi ya ngomong Indonesia pastinya itu memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya dipenuhi juga dengan perjuangan rakyat melawan penjajah dan tokoh-tokoh yang inspiratif sahabat budaya. Jadi dari kerajaan kunonya ada kolonialismenya sampai proklamasi kemerdekaan dan setiap peristiwa itu juga meninggalkan nilai-nilai penting yang membentuk identitas bangsa ya. Jadi sejak abad ke-16 sahabat budaya Indonesia itu menghadapi penjajahan Portugis, Belanda dan juga Jepang. Dan penjajahan ini itu juga membawa penderitaan namun juga memicu munculnya semangat nasionalismenya kita gitu. Jadi faktor-faktor yang mendorong perjuangan kemerdekaan antara ketidakadilan sosial dan ekonomi di bawah kolonial. Jadi pengaruh pendidikan dan pemikiran modern juga ada persatuan rakyat dari berbagai wilayah dan suku. Inilah latar belakang perjuangan kemerdekaan gitu ya. Nah, di sana juga ada tokoh-tokoh inspiratif. Jadi di mana tokoh sejarah itu memberikan teladan keberanian, kepemimpinan dan juga dedikasi. Seperti yang kita tahu R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Jadi pelopor emansipasi wanita dan pendidikan dan menginspirasi kesetaraan gender gitu. Ada Soekarno dan Muhammad Hatta juga. Nah, ini juga adalah proklamator kemerdekaan yang mempersatukan bangsa. Kalau Diponegoro juga ini pemimpin perang Jawa ya, yang menunjukkan keberanian melawan penjajah Belanda. Ada yang namanya juga Cut Nyadin. Jadi pahlawan Aceh yang memimpin perlawanan dengan strategi dan keberaniannya sahabat budaya. Kita bergeser juga ke Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Ki Hajar Dewantara ini adalah pelopor pendidikan nasional sahabat budaya yang memperjuangkan akses pendidikan untuk seluruh rakyat. Jadi belajar dari tokoh-tokoh ini itu pastinya membantu generasi modern ya memahami nilai kepemimpinan, keberanian dan juga semangat persatuan sahabat budaya.

Petristian M dengan si kisah Hedu Tolau. Iya, sahabat Uda ya. Semoga bisa menghibur kita semuanya yang di sore hari ini lagi mendengarkan program 4. Tapi semoga tidak siksa seperti lagu yang tadi judulnya ya. Kita kembali ke jejak Nusantara, yaitu seputar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan warisan nilainya, sahabat budaya. Nah, di ini juga ada apa ya, peristiwa. Jadi peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi di beberapa peristiwa penting itu, sahabat budaya, menjadi titik balik sejarah Indonesia. Contohnya seperti perang Diponegoro ya, yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 gitu. Nah, ini perlawanan rakyat Jawa melawan Belanda. Aceh juga itu di 1873 sampai 1904 itu perlawanan rakyat Aceh melawan kolonial Belanda. Ada juga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di mana puncak perjuangan rakyat Indonesia ya. Nah, agresi militer Belanda dan diplomasi internasional itu seperti perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga juga pengakuan internasional pada 1949. Dan peristiwa ini, sahabat budaya, pastinya membentuk karakter bangsa gitu, dan juga mengajarkan persatuan, strategi, dan juga keberanian. Nah, ada pula, sahabat budaya, peninggalan sejarah dari perjuangan. Jadi perjuangan kemerdekaan itu meninggalkan banyak peninggalan. Jadi seperti benteng kolonial ya. Jadi benteng kolonial sendiri yaitu benteng Rotterdam dan benteng Vredenburg menjadi juga saksi sejarah perjuangan rakyat. Dan ada juga museum sejarah, di mana kalau museum sejarah ini pastinya menyimpan artefak, dokumen, dan juga senjata yang menceritakan masa lalu. Ada juga termasuk monumen dan tugu pahlawan, di mana sebagai penghormatan gitu ya bagi tokoh dan rakyat yang berjuang, sahabat budaya. Dan peninggalan ini berfungsi sebagai media edukasi dan pengingat nilai sejarah bagi generasi modern. Nah, juga termasuk kita sebagai generasi modern harus belajar gitu dan memahami sejarah perjuangan kemerdekaan karena memang memiliki manfaat penting. Artinya di sini kita dengan belajar sejarah perjuangan kemerdekaan itu bisa menumbuhkan nasionalisme kepada diri kita gitu. Jadi menghargai pengorbanan rakyat dan tokoh-tokoh sejarah gitu ya. Jadi tidak hanya dengan kita belajar, tapi kita menghargai gitu pengorbanan mereka. Terus juga bisa belajar strategi dan kepemimpinan. Artinya dari manajemen perang sampai diplomasi modern. Terus juga melestarikan budaya, warisan budaya maksudnya, seperti menjaga artefak, benteng, pokoknya peninggalan-peninggalan gitu ya, dan juga tradisi agar juga tetap hidup, sahabat budaya. Nah, di mana juga bisa memberikan inspirasi gitu kan. Jadi kisah perjuangan memotivasi generasi muda juga untuk berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa. Karena sejarah bukan hanya mengenang cerita masa lalu, sahabat budaya, tetapi menjadi panduan dalam membangun masa depan yang berbudaya dan juga beradab. Yang terakhir yaitu cara mengapresiasi warisan sejarah. Artinya kita orang bisa mengunjungi situs sejarah ya, entah ke bentengnya, kalau di Gorontalo yang ada bentengnya gitu ya, kita kalau di luar daerah mungkin yang ada candinya, kita ke candi gitu, ada museum ya udah ke museum gitu. Itu sebagai media belajar langsung juga, sahabat budaya. Terus juga mempelajari naskah kuno dan artefak, jadi memahami filosofi, etika, dan strategi masyarakat masa lalu, dan kenali juga tokoh-tokoh lokal, di mana kita meneladani keberanian, kepemimpinan, dan semangat juang mereka. Nah, dengan cara ini, sahabat budaya, generasi muda itu insya Allah dapat menghubungkan masa lalu dengan kehidupan modern dan menghargai budaya bangsa, sahabat budaya gitu.
Oke, kayaknya kita mau pamit dulu nih. Ya, mau pamit enggak ya? Masih jauh. Baru jadi mulai kok mau pamit ya, sahabat budaya. Maksudnya untuk jejak Nusantaranya sih saya cukupkan gitu. Tapi ntar dulu saya kasih kesimpulan, sahabat budaya, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tokoh inspiratif itu pastinya membentuk juga fondasi identitas bangsa. Nah, dari perang rakyat Jawa hingga proklamasi kemerdekaan, semuanya itu meninggalkan pelajaran tentang keberanian, persatuan, dan juga strategi. Nah, di sini memahami juga sejarah membantu generasi modern itu menjaga budaya, menghargai perjuangan, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berbudaya, sahabat budaya. Oke, terima kasih untuk sahabat budaya pastinya ya. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya yang lagi mendengarkan program 4. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan kita nantinya akan masuk di jam 4 untuk Prodangdut. Satu jam ke depan sampai di jam 5, sahabat budaya. Tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita masih terus nih sahabat budaya dan saat ini kita ada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di Pro Dangdut untuk sore hari ini, kita buka line teleponnya di 0811 430 4040, itu untuk juga line WA ya, bisa ke WA. Bukan untuk telepon ya, jadi WA-nya cuma bisa chat aja sahabat budaya. Terus untuk line telepon selanjutnya di 0822 599 6826 sahabat budaya.

Oke, untuk list lagu di sore hari ini, sahabat budaya bisa ke Keke dengan Capek Deh, ada Dewi Persik, Mari Berdendang, ada Kristina dengan Jangan Pergi Lagi, ada Evi Masamba, Maafku Pergi, ada Meli, Cinta Tak Bermata, ada Jihan Audi, sahabat budaya, dengan Banyu Langit. Ya, terus ada Gita Yubi juga dengan Cuma Saya dan Happy Asmara dengan Terlena.

0: Oke, kita ke line 2 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tahan dulu Tano U, saya ke line 1. Assalamualaikum.
1: Oke.
0: Oke. Silakan Tano U.
1: Samba.
0: Evi Mas Samba ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano U untuk sore hari ini di Prodangdut Sahabat Budaya, silakan ke 811 sama 0822. Terus yang akan hadir lagunya di awal itu ada Evi Masamba ya. Terus selebihnya lagi sahabat budaya bisa request, itu ada Keke, Capek Deh, ada Dewi Persik, Mari Berdendang, ada Christina, Jangan Pergi Lagi. Terus Meli, Cinta Tak Bermata. Ada Jihana Udi dengan Banyu Langit, ada Gita Yubi Cuma Saya, dan Happy Asmara Terlena. Silakan 822, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Dari pasti nenek ini kalau dandut-dandut adalah kita, no?
0: Enggak, siapa yang ada batanya ini kalau ini, oi? Buat kamu so tau ini nenek suara?
2: Ya?
0: Iya, oke.
2: Oke. Begitu, no?
0: Tinene mau lagu yang mana dulu?
2: Tinene mau suka lagu itu, Terlena itu.
0: Terlena, Happy Asmara. Ada Terlena deng siapa kok?
2: Ada, no? Tinene tidak Terlena deng siapa-siapa ini. Nah, motivasi ya.
0: Oh, apa sama? Kalau Soti Nenek itu, kalau Soti Nenek, Soti Pasti Saolo itu sesama.
2: Ponakan nenek dorang dua itu, tidak tidak berani mencium nama dia.
0: Oh, tidak berani. Oh, kok?
2: Iya. Ada no.
0: De, oke.
2: Dan insyaallah syahadat pertama.
0: Amin. Insyaallah.
2: Kekuatan dan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat nenek. Silakan 811 sama 822 sahabat budaya. Dua penelpon lagi ya. Ini DP lagu so ada, jadi cuman bisa ikutan aja sahabat budaya. Halo, assalamualaikum 811. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Silakan Pak Asri.
3: Bisa lagu di repeat ya?
0: Ikutan. Kenapa? Iya, ikutan.
3: Oh iya.
0: Maaf ku pergi ini. Sama Terlena.
3: Ya, Terlena lah.
0: Oke, siap.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Sama.
3: Selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dari waktu di Bulado.
0: Oke sayang.
1: Ini ada ampulah temu pelaku.
0: Stop lah.
1: Lagu terlena.
0: Terlena. Oke. Okay. Wati Heidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Sesi kedua Sahabat Budaya menit ke-33 Mumtaz Arif pukul 16. Silakan 811 sama 0822. Untuk pilihan lagu masih ada dari Keke dengan Capek, dia ada Dewi Persik dengan Mari Berdendang, ada Christina juga dengan Jangan Pergi Lagi, ada Meli dengan Cinta Tak Bermata, ada Audi, maaf Jihan Audi maksud saya, dengan Banyu Langit, dan Gita Yubi dengan Cuma Saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya barakat. Madangdut adalah kita no.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang One Tata Ama.
0: Oke, Bang One, silakan Bang One.
1: Oh, lagu. Baju Harum.
0: Oke, boleh. Terima kasih.
1: Oh, sama-sama Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Dangdut, dangdut adalah kita, merdeka.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Inka, sayang.
2: Kita Yubi.
0: Gita Yubi, oke, cuma saya.
2: Kita aman.
0: Oke, sayang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, Sahabat Budaya.

Tempat ibadah biasanya dibangun dengan sangat indah dan megah, sehingga siapa saja bisa memakai tempat ibadah tersebut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Namun, pernahkah Anda bayangkan bahwa ada tempat ibadah yang dibangun di bawah tanah? Gereja Oikumene Soteria dan Masjid Babul Munawar adalah tempat peribadatan bawah tanah di Papua. Pembangunan gereja yang bersebelahan dengan masjid tersebut merupakan refleksi yang menunjukkan suatu kebersamaan antar karyawan dalam mencari kehidupan, melakukan aktivitas sosial, dan kerukunan antar umat beragama di tambang bawah tanah. Masjid Jami' Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria adalah tempat ibadah yang berada di kedalaman 1760 meter di bawah tanah. Jarak kedua tempat ibadah ini hanya terpisah 10 meter. Tempat ini mendapat penghargaan Piagam Muri dari Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dibangun di kedalaman perut bumi, yang letaknya berada di tambang PT Freeport Papua. Bahkan, ini juga menjadi tempat ibadah terdalam di dunia, karena keberadaan tempat ibadah ini dianggap sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.

0: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Iya, sahabat budaya. Nah, untuk yang mau gabung, Tentara masih kasih kesempatan untuk 1-2 penelpon gitu ya. Karena di studio kami sekarang sudah menunjukkan di menit ke-55, menitas dari pukul 16 ya. Dan assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ibu, siapa dulu ini?
1: Ibu Nonce.
0: Ibu Nonce per radio kasih kacili sadiki ya, boleh?
1: Iya.
0: Mbak feedback sekali sayang. Oke, Ibu Nonce. DP lagu ini masih ada Dewi Persik, Mari Berdendang, Kristina Jangan Pergi Lagi sama Meli, Cinta Tak Bermata. Mau yang mana Ibu Nonce?
1: Kedua.
0: Yang kedua, oke. Okay.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, sahabat budaya, saya ke 811. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, silakan Papa Latif, Pak Herman.
2: Lagu terakhir
0: Cinta Tak Bermata.
2: Oke.
0: Okay. Mau pasang mata.
2: Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Penting jangan bermata-mata.
0: Asik. Oke, okay, Pak Herman. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mencukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Sebentar, saya mau. Oh, ada WA ya. Saya ke WA dulu ya. Maaf, sahabat budaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen pengen lagu ikutan aja. Terima kasih Tata Rama. Terima kasih Cikartin. Nanti ama kasih lagu aja ya. Kebetulan ada masih ada 3 lagu nih, oke. Okay? Dan sahabat budaya, insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi di waktu yang sama. Sahabat budaya, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Dan kita ke Kristina, Jangan Pergi Lagi, ada Dewi Persik, Mari Berdendang, dan Cinta Tak Bermata dari Meli.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kantor pos serta eks rumah jabatan kantor pos dan telegraf Gorontalo merupakan bangunan peninggalan Belanda yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Gorontalo. Dibangun pada tahun 1910-an, bangunan kantor masih difungsikan sebagai kantor pos cabang Gorontalo hingga saat ini. Di dalamnya bahkan masih terdapat hasanah, yaitu sebuah ruangan khusus yang memiliki ketebalan dinding 50 cm. Di mana pada zaman dahulu, ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Pada tahun 1942, di depan eks rumah jabatan kantor pos dan telegraf, dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Dipimpin langsung oleh Nani Wartabone, rakyat Gorontalo mendeklarasikan kemerdekaannya setelah berhasil memukul mundur para penjajah.

Sahabat Budaya Sukren Kau dan Yulianti Moduto Selindang Mayangnya, ama cukupkan sampai di sini Sahabat Budaya ya. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo, kita ikuti musik religi, nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

paham bahwa kehidupan di dunia hanyalah berisi ujian dan cobaan yang sementara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengeraskan ujian dan cobaan bagi seseorang untuk mengetahui sejauh mana batas kesabaran dan keimanannya. Sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita bersabar dan banyak beribadah apabila dilanda masalah serta cobaan, bukan malah memilih untuk mengakhiri hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29 melarang manusia untuk membunuh diri sendiri. Dan hal itu dikarenakan Dia menyayangi para

0: Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, azan maghrib hari ini nantinya dikumandangkan tepat di jam 17:59 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda muslimin dan muslimah dalam persiapan melaksanakan sholat maghrib, 43 menit saat ini dari jam 17 bisa menyesuaikan dengan waktu di wilayah Kota Gorontalo, terutama Anda yang ada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batuda, Atinggola dan sekitarnya. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuta dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipa ditambah 7 menit.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Quran surah 75 ayat Al-Qiyamah yang dimulai dari ayat 1 hingga 19 bersama Qori Adriansyah Ibrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari bersama Sunarti Taha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna di kehidupan sehari-hari. Asma'ul Husna berarti nama-nama Allah yang indah dan baik. Melalui Asma'ul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah dan semakin menyadari kebesaran, kasih sayang, serta kekuasaannya. Mengenal Asma'ul Husna tidak cukup hanya dengan menghafalkan namanya. Kita juga perlu memahami maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, menyayangi orang lain dan tidak menyakiti sesama. Ar-Rahim, Maha Penyayang, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Al-Ghaffar, Maha Pengampun, tidak mudah menyimpan dendam dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Al-Alim, Maha Mengetahui, menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. As-Sami, Maha Mendengar, berbicara dengan sopan dan menjaga ucapan karena Allah mendengar semua perkataan kita. Al-Basir, Maha Melihat, berbuat jujur karena yakin Allah selalu melihat perbuatan kita. Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki, bersyukur atas rezeki dan tidak iri terhadap milik orang lain. Al-Adl, Maha Adil, bersikap adil kepada teman dan tidak pilih kasih. Al-Hafiz, Maha Memelihara, menjaga diri, lingkungan, dan amanah yang diberikan kepada kita. Al-Wadud, Maha Mencintai, menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, teman, dan makhluk Allah. Penerapan Asma'ul Husna seperti di rumah yaitu menghormati dan menyayangi orang tua, membantu pekerjaan rumah, memaafkan kesalahan saudara, serta bersyukur atas makanan dan kebutuhan yang diberikan Allah. Pendengar setia RRI yang saya cintai. Adapun penerapannya di lingkungan masyarakat yaitu seperti menjaga kebersihan lingkungan, menyayangi tetangga, tidak mengganggu orang lain, dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Hikmah mengenal Asma'ul Husna meningkatkan keimanan kepada Allah, lebih dekat dan takut kepada Allah, dalam arti takut melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah, dan membentuk akhlak yang baik. Mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama, serta menyadari bahwa Allah selalu mengetahui dan mengawasi kita. Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna berarti mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku. Asma'ul Husna bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk dipahami dan diwujudkan melalui akhlak sehari-hari. Ketika kita memahami bahwa Allah adalah Al-Basir, kita akan berusaha tetap jujur meskipun tidak ada orang yang melihat. Ketika memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita terdorong untuk menyayangi dan membantu sesama. Dengan demikian, mengenal Asma'ul Husna dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan penuh akhlak mulia. Demikianlah risalah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin dan muslimah, kini tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Kisah singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah azza wa jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah azza wa jalla dan rasulnya.

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan

mengenainya, sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, "Tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini." Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub di penghuni langit yang 7 dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singgah Allah.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sio Mama Nanako, ini tampilan dari Ambon, sahabat budaya menemani malam kita yang semoga bisa menghangatkan suasana malam Anda yang di malam hari ini lagi seru-serunya berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, sahabat budaya. Update informasi untuk saat ini, sahabat budaya, seputar apa itu teknologi modifikasi cuaca. Jadi sahabat budaya, teknologi modifikasi cuaca atau TMC itu menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim, ya. Jadi teknologi ini bukan menciptakan cuaca dari nol, melainkan manfaatkan proses alami pada awan yang tersedia. Melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, modifikasi cuaca di Indonesia bermula pada 1977 atas inisiatif Presiden Soeharto. Dan saat itu, Soeharto mengutus B.J. Habibie mempelajari teknologi hujan buatan setelah melihat penerapannya di Thailand. Dan awalnya teknologi ini difokuskan, sahabat budaya, untuk mendukung sektor pertanian dengan mengisi waduk-waduk bagi kebutuhan irigasi dan pembangkit listrik. Seiring waktu, fungsinya meluas hingga digunakan untuk mitigasi kebakaran hutan, banjir, dan juga pengamanan acara kenegaraan besar. Secara teknis, operasi TMC dilakukan dengan menyemai garam atau bahan flare ke dalam awan menggunakan pesawat khusus. Jadi penyemaian tersebut bertujuan mempercepat proses pembentukan butiran air sehingga hujan itu dapat turun lebih cepat, sahabat budaya. Jadi melansir Institut Pertanian Bogor IPB, TMC dapat menciptakan hujan tanpa adanya awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Dan teknologi tersebut bekerja dengan mengintervensi proses fisika pada awan yang sudah memiliki potensi hujan. Bahan higroskopis atau aerosol ditambahkan ke dalam awan untuk membantu proses pembentukan butiran air, dan kondisi atmosfer juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan operasi TMC. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Socoatel. Kata Socoatel merupakan bahasa Meksiko, Soco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Socoatel diubah menjadi Socolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing coklat ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Iya, sahabat budaya, menit ke-55 melintas dari pukul 18. Sebelum Ama pamit, masih dengan satu update informasi di malam hari ini, yaitu seputar BNPB menghadirkan layanan trauma healing dan juga perpustakaan bagi pengungsi Sika. Jadi BNPB itu menghadirkan layanan trauma healing ya, sahabat budaya, dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika NTT. Jadi layanan tersebut dipusatkan di Gor Samador Selasa 18 Agustus 2025. Jadi kegiatan menyasar terutama anak-anak yang menjalani keseharian di lokasi pengungsian. Jadi mereka itu, sahabat budaya, mendapat ruang belajar, bermain, juga pemulihan psikososial selama masa tanggap darurat. Dan BNPB menyebut dukungan psikososial itu menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Dan perhatian tidak hanya diberikan juga terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial. Dan perpustakaan healing ini disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika bagi anak-anak, dan berbagai bahan bacaan yang tersedia untuk menjaga aktivitas belajar selama berada di pengungsian. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah saya bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Ama mau pamit dulu. Nantinya ada Imu yang akan nemenin sahabat budaya insya Allah sampai jam 12 malam nanti. Ama pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya ajan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaibah, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Namun, tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pulang meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur,

Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda. Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan Baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh Baginda. Mereka memusuhi Baginda dan para pengikut Baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara Baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Thalib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas, jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena Baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri Bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat Baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara Baginda Abu Thalib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh Baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara Baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh Baginda.
Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar. Kaum muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah. Dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara. Untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam, peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Paparang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal, inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan, menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu, dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten-asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting. Asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya, ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
7: Berbeda, itu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sekelompok pelajar secara sukarela dan sadar bergabung ke dalam kelompok militer sebagai tentara pelajar Indonesia. Tahukah Anda, dalam buku yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, yang ditulis A.H. Nasution mengungkapkan, pembentukan awal tentara pelajar digagas oleh Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI sejak Ibu Kota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejumlah pelajar menginginkan ikut berperan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dengan cara mengangkat senjata. Mereka rela berkorban jiwa dan raga untuk membuat Ibu Pertiwi tersenyum bangga dan bahagia. Adapun pembentukan awal badan ini terhitung sejak tanggal 17 Juli 1946 setelah sebelumnya dirembuk secara resmi dan rahasia dengan melibatkan pasukan militer khusus sebagai saksi penting dalam pelantikan pengurus tentara pelajar. Selain tumbuh menjadi tentara intelektual, badan militer yang beranggotakan pelajar SMP-SMA ini berkembang jadi pasukan tempur intelektual yang terlatih. Setelah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama beberapa tahun, tentara pelajar akhirnya dibubarkan secara resmi pada tahun 1951 dalam sebuah upacara demobilisasi.
3: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Malam baik ke Bano kawan wa. Sombang sudong kawan wa. Hari ini 18 Agustus 2006. Kita sebenarnya ada undang terampai minta-minta tamu dari wilayah Telaut dan juga Siau. Nampaknya hari ini karena gangguan sinyal beberapa hari terakhir memang wilayah Nusa Utara seperti Talaut dan juga Siau Tagulandang Biaro dorong penjaringan kasiang lagi perbaikan. Saya sudah bersama dengan teman-teman tadi tapi nampaknya jaringan yang kurang maksimal ya untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kembali dongor kali ini makan tari kok. Lagu-lagu yang akan hadir tentunya lagu-lagu ada dari Tahuna, dari Siau, juga dari Talaut yang akan hadir untuk malam hari ini. Yang lagi kumpul komba dongor di masing-masing rumah, khususnya warga Nusa Utara, warga Talaut, warga Prodisa ya, kalau Talaut itu warga Prodisa, kalau Tahuna itu warga Malahasa, Sangiak besar itu warga Malahasa. Sementara di Sitaro, kalau Siau itu warga Karangetang. Sementara Tagulandang warga Mandolokang. Dan juga untuk Biaro itu warga Koro-Koro. Nah, jadi kalau lagi dengar Perempat Gorontalo, saya hadirkan lagu mungkin merupakan kerinduan Anda.

Tahukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe? Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 苏塔拉蓬塔拉塔拉那达巴古塔胡勒尼
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulodeung.
2: Dia sebenarnya dari akronim tu ru de tu turung tolong ru lukade digembalakan de dendingane disertai sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
1: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama, masyarakat menghormati pemerintahannya, baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Tuluda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Tuluda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Tuluda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Tuluda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang DP gunde-gunde, dan tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Tuluda yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Tuluda.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Andes Jupiter Makassangkil MTH, agar Tuluda tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Tuluda kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, sahabat budaya, warga Malasa, Purudisa, Mandolokang, Karangetang, Korokoro, sudah satu jam ya kami hadir untuk Anda dalam sajian hiburan. Untuk Dongor kali ini memang Dongor dengan lagu dari Nusa Utara. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama kami. Mudah-mudahan minggu depan terang lagi akan bersama dengan Turempe, warga-warga Nusa Utara. Baik, sahabat budaya, setelah ini Sandiwara Radio akan hadir untuk Anda dan tetap bersama kami RRI Pros 4 Gorontalo.
1: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
3: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
2: Tidak apa. Tidak apa ti no mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
3: Apa itu, Ma?
2: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Berarti Noo bisa jadi dokter ya?
4: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
5: Karena sekarang ada sekolah gratis.
6: Indonesia merdeka!
7: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang cupak geratang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah. Diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
4: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, putri.
8: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
7: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja, sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
8: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu diri lah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
8: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut? Are you ready?
8: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
7: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
10: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
8: Iya, Patih Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
10: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
4: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
4: Oh, yeah.
3: Sementara nih, Si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
6: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
6: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
6: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
6: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
6: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
10: Oh,
6: kamu aja deh yang cari, capek nih.
10: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
6: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
6: Wah, makanan. Ngutang nih?
10: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
6: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
6: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
6: Siap.
3: Dan kemudian.
10: Wah, makanannya mana?
6: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
6: Makanan?
10: Iya, kok nggak ada?
6: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
10: Apa?
6: Dicuri.
10: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir sama lah dengan cerita ini.
6: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa, Kak?
6: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para pati tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
6: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
6: Iyalah.
10: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
6: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
10: Mau.
6: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya, serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa, siap-siap buat duel.
6: Oh, jadi ini tempatnya?
11: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
6: Loh, Pati, mau kemana? Woi, hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
6: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
6: Udah, ayo pulang.
10: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
6: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, Beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
12: Jurus meke-meke.
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Jan!
12: Aduh. Ampun, sakit.
7: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
12: Udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
7: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
12: Tangan setan.
7: Alah, jurus apaan tuh?
12: Ya!
7: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
12: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
10: Wah, si Ganadawa pingsan nih. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
12: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
7: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
12: Loh, kok aku lagi?
7: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepat.
10: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
7: Yes, aku ada ide.
12: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
13: Ya, Kak. Tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
7: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
7: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
10: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
7: Kenapa? Gak berani?
10: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
7: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
10: Ah, pedes. Mataku perih.
7: Satu lagi jurus ayam taliwang. Iya.
12: Ampun, Grantang.
10: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
10: Pati, habisi dia!
7: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
4: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
14: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao!

0: Jadi bisa nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Wih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, wih. Kita bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: udah dong.
1: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini. Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
1: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Terima kasih sahabat budaya, tetap dalam suasana kebersamaan di hari ini 18 Agustus kita masih dengan suasana kemerdekaan. Nah sahabat budaya, kita ketahui bahwa sejarah membuktikan sehari setelah proklamasi itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI itu menggelar sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Dan sidang tersebut menetapkan keputusan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaan. Mengutip buku Bunga Rampai Sejarah Indonesia, PPKI itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan selain itu PPKI menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. PPKI juga memutuskan pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan keputusan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun sistem pemerintahan Indonesia setelah proklamasi. Dan setelah sidang pertama, PPKI melanjutkan sidang kedua pada 19 Agustus 1945. Dan dalam sidang itu dibahas pembagian wilayah Indonesia serta pembentukan kementerian dan pemerintahan daerah. Kemudian PPKI menggelar sidang ketiga pada 22 Agustus 1945. Tujuannya membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. PPKI sendiri merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dalam bahasa Jepang, PPKI ini disebut dengan Dokuritsu Junbin Inkai. Badan ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. PPKI kemudian bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, PPKI ini beranggotakan 21 orang yang berasal dari berbagai daerah dan kelompok masyarakat Indonesia. PPKI diresmikan oleh Jenderal Trauchi pada 9 Agustus 1945 Vietnam dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat. Sahabat budaya, sejarah tentang PPKI dan langkah awal pembentukan negara Indonesia setelah proklamasi Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil Anda tetap bersama kami dalam sajian hiburan di beberapa lagu Nusantara.
1: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
2: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
2: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non-pribumi, tidak ada.
3: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
4: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: hanya dengan bambu runcing ini kami mampu mengusir dan membuat penjajah takut.
1: Tahukah Anda, ternyata ada alasan kenapa bambu runcing ditakuti para penjajah. Salah satunya adalah bambu runcing tidak membunuh secara langsung, namun bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan akibat luka tusukan yang terinfeksi. Bambu runcing juga tidak dapat dideteksi dengan metal detektor, karena bukan terbuat dari bahan metal.
2: Ayo, kita semangat bambu runcing. Maju!
1: Sejarah membuktikan, bambu runcing adalah salah satu senjata yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk membangkitkan semangat juang melawan penjajahan di zaman Perang Kemerdekaan.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Gorontalo, apresiasi budaya lokal kembali kami sajikan untuk Anda. Sajian musik gambus. Pencinta musik gambus kembali kami hadirkan untuk Anda, manjakan dengan musik gambus.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kamar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.

0: Tujuh.
1: Pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
2: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pe generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Wah, main medsos terus nih.
4: Iya dong. Jangan sekarang kalau gak punya sosmed ketinggalan sayang.
5: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
6: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Malah Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Malah Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia.

0: cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Musik Nusantara Malam barusan ada dengarkan adalah Gebiar-Gebiar bersama Mendiang Komlo yang sampai saat ini lagunya masih ya, tetap terdengar hampir di seluruh Nusantara. Sahabat budaya, sebagai lagu terakhir untuk malam hari ini dalam Musik Nusantara Malam, kami hadirkan lagu Gorontalo ya untuk anda semua. Terima kasih sudah bersama kami sepanjang hari ini. Selamat malam untuk anda. Selamat beristirahat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budu ya, lulun download dengan terdengarnya ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 melalui FM 95,1 MHz. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah, saat malam, saat istirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mongo Tatoa Mongo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya, mongo tato mongo dula'a. Walau habari pagi hari ini, semoga pagi ini sehat. Dan juga sahabat budaya akan bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Tentunya pagi ini di edisi hari ini, di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 bersama Tengah Fani. Kita akan bersama nantinya dengan program Religi Pagi, Warta Pagi, Uma Lowali, Depuhu, dan juga obrolan bersama Pak Kunwi. Nantinya sahabat budaya di Religi Pagi dan juga update informasi lewat Warta Pagi, itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Topik untuk Religi Pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid. Selamat pagi untuk semuanya dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Qur'an.

Baik sahabat budaya, mengut atau mengudelas, sembari menanti religi pagi, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo, di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini kita bersua lagi, kita bersama-sama di Religi Pagi dengan topik hari ini Al-Quran dan Tajwid. Silakan nantinya sahabat budaya mengutak atau mengudelaang yang saat ini sudah bersama di Pro 4 dan juga Pro 1 RR Gorontalo dan yang saat ini sudah bergabung di YouTube RR Gorontalo bisa bergabung nantinya di line telepon di 0821-9664-8664. Juga yang di YouTube bisa mengirimkan pertanyaan. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pagi yang penuh berkah di hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya. Dan juga pagi ini kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, ya. Ibu Fani.
0: Sehat selalu. Gambarnya belum kelihatan ya Ustadz?
1: Oke.
0: Okay. Ya, baru suaranya saya dengar, orangnya belum kelihatan. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung ya di line telepon nantinya. Sebelum kita akan buka, kita langsung saja kita berikan kesempatan Ustadz Husni yang membuka kebersamaan kita pagi hari ini ya. Sebelum line telepon kita akan buka. Oke, silakan Ustadz untuk membuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap ridha Allah adalah sebuah harapan mulia, berharap keberkahan hidup adalah cita-cita yang paling suci. Maka mari sama-sama di pagi yang berkah cerah ini.
0: Ya. Yeah.
1: Kita membaca kalimat Allah semalam. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, baik Ustaz, tadi ada sedikit ngadat ya. Jadi pagi ini langsung saja untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dengan pertanyaan seputar akidah dan tauhid. Al-Quran dan Tajwid ya, mohon maaf, Al-Quran dan Tajwid untuk pagi ini. Baik, di line telepon Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Pak Muiz.
0: Oke. Pak Muiz, silakan Pak Muiz, pertanyaannya.
2: Iya, ada di khutbah itu wala taqrabu bujin wala taqrabu bujin wa khuwan wa sata wasta. Kemudian Kak, artinya itu kan sering saya dengar dikasih bahwa zina ini merupakan utang. Ustaz, kira-kira dalam hal kebutuhan penjelasan dari ayat ini bisa dijelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz bisa dengar tadi pertanyaannya.
1: Zina itu adalah apa tadi?
0: Ya, makanya saya... Oke, halo Pak Muiz. Ya. Oke, ada terputus nih.
1: Baik. Jadi ada dosa itu kan terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ada yang disebut dengan sayyi'ah. Dosanya itu dosa kecil. Ada bentuknya umum maksiat. Ya, itu termasuk dosa-dosa di atas yang kecil. Dosa sedang lah. Ya, nanti ada puncak dosa ya disebut dengan fahisyah. Ya, disebut dengan fahisyah. Nah, zina itu dia masuk bukan sayyi'ah. Bukan maksiat, bukan ithm, ya dosa juga ithm itu, bukan yang lainnya, tapi dia fahishah. Fahishah itu adalah kategori dosa yang oleh para ulama disebut dengan kabair, dosa besar, ya dosa besar. Sehingga besarnya dosa zina itu disebut dengan fahishah. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina, fa innahu kana fahishatan wasa asabila. Ya, karena sesungguhnya dia adalah dosa besar, wasa asabila, dan pilihan yang paling buruk. Ya, Ayat ini menunjukkan makna, beberapa makna. Yang pertama, hampir semua kategori dosa, ya hampir semua kategori dosa itu menggunakan dua redaksi. Yang pertama adalah jangan dekati semua yang menyebabkan zina. Jadi bukan langsung perintah jangan lakukan, tapi jangan menciptakan suasana, jangan mendekati sebab. Ya. Jadi sebab saja dilarang, apalagi sudah melakukan. Ya, terutama ini zina, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Itu bukan langsung jangan berzina, tapi semua fasilitas wasilah yang menyebabkan kita berzina itu sudah harus dihindari. Yang kedua, semua dosa itu ya tidak hanya dibilang jangan dekati, tapi juga jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dan secara batil. Itu langsung, bukan jangan dekati sebab-sebab yang menyebabkan kalian nanti akan makan harta yang haram, tidak. Nah, untuk zina itu dimulai dengan ya dengan perintah jangan mendekati semua fasilitas. Ya, kemudian nanti ada perintah di ayat yang lain. Ya, di antara kategori orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak berzina, itu langsung. Oleh karena itu, kenapa? Karena dia fahisyah, dia adalah dosa besar yang dia kategorinya adalah tidak butuh istighfar, tapi dia butuh tobat, dan tobatnya harus tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau istighfar, ya itu dosa-dosa kecil kita istighfar. Tapi kalau tobat, ya kalau tobat itu tobatan nasuha, itu dosa-dosa besar. Sekalipun tidak istighfar, tapi yang dituntut adalah tobatan nasuha, tobat yang besar. Ya, karena dosanya adalah dosa besar. Lanjut.
0: Baik. Pagi ini Ustadz, kita sudah sudah bersama dengan Ustadz Haji Hairudin. Kita sapa dulu Ustadz Hoir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pani.
0: Ya, Masya Allah.
1: Ya.
0: Pagi ini segar kita bertiga ya. Langsung saja ada Nenek Afni yang sudah menanti di ujung telepon. Religi pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dalam Al-Quran surat Ali Imran, Pak Ustaz, ayat terakhir itu ayat 200. Itu
0: ayat berapa, Nenek Afni?
4: Surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir kan itu.
0: Oke, ayat 200.
4: Itu katanya dibaca, disuruh baca sama anak-anak, Pak Ustaz. Mohon pencerahan ayat tersebut. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khair, ayat 200 surah Ali Imran, mohon dijelaskan. Silakan Ustaz.
3: Ya, jadi surah Ali Imran ayat 200 ya?
0: Iya.
3: Ya. Jadi surah Ali Imran ayat 200 berbunyi yang terakhir itu ya?
0: Iya.
3: Ya. Berbunyi ya ayyallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap-siap di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi ada 4 tahapan di sini ya yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
3: Yang pertama bersabar ya. Di bersabar itu adalah sesuatu penerimaan apa yang terjadi dalam konteks sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bersabar. Jadi kita menerima apa yang bisa kita lakukan, tetapi harus diikhtiarkan dengan sesuatu bersifat usaha. Itu namanya kita berikhtiar, ya. Jadi ada ikhtiar, jadi bukan menerima saja, tapi ada kita jalan untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam kehidupan ini. Itu. Yang kedua adalah kuatkanlah kesabaranmu. Nah, karena kesabaran ini diperlukan setiap saat. Ya, jadi kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajabul lil mu'minin, ya, ada dua kemungkinan yang terjadi kepada orang beriman, yaitu yang menyebabkan orang beriman itu memiliki dua posisi atau dua kutub itu selalu mereka berbahagia. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan ujian atau sesuatu yang tidak mengenakkan dalam kehidupan ini, dia bersabar. Jadi dua-dua hal itu adalah sesuatu yang mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan seorang beriman. Nah, sehingga mereka tetap senantiasa untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita disuruh tetap bersiap siaga, jadi waspada setiap saat, baik di waktu perang maupun di waktu aman. Ya, untuk apa? Untuk kita senantiasa tidak kecolongan di dalam kehidupan ini. Nah, bahkan dikatakan di situ, para ulama menyatakan di perbatasan negerimu, bahwa kita senantiasa memiliki sesuatu yang bersifat teritorial untuk kita jaga dengan sesuatu yang memiliki kemampuan untuk kita perdayakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Bahwa orang yang bisa bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat itu sesuatu yang nilainya tertinggi di dalam agama juga. Ya, jadi bukan hanya berperang, tapi menjaga keamanan masyarakat dalam suatu tempat itu juga adalah sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah bertakwa. Nah, ini nilai tertinggi, ya. Dan nilai yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nilai bertakwa ini. Ya, wa ma apa inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Dan inilah yang nilai atau reward yang paling tinggi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mencapainya. Tingkatan-tingkatannya itu mulai dari misalnya kita beriman atau kita muslim dulu, kemudian kita beriman, kemudian kita melakukan kebaikan, kemudian kita istiqomah, dan pada tingkat yang terakhir itu adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilai yang paling tertinggi dalam kehidupannya. Jadi empat poin ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 200 ini, kita bisa jalankan dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan reward tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, hikmah-hikmah yang ada di dalam penyampaian empat poin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalau kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, karena memang kita selalu diperintahkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha

0: Silakan dari Mula Mahu pertanyaannya.
1: Pertanyaan saya, surat Al-Hadi,
0: surat
1: Al-Anta, apa yang terkandung dalam surat itu?
0: Mohon dijelaskan. Iya, mungkin ayatnya bisa dibaca. Ya, halo. Surat apa tadi malam ini?
1: Surat Al-Hadi ayat 24. Apa yang terkandung dalam surat itu?
0: Iya. Ustadz Husni bisa dengar? Halo.
2: Surat Al-Hadid ayat 24. Alladzina yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kalau diterjemahkan, mereka itu adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Siapa yang berpaling dari perintah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan, penafsiran ayat ini adalah Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir, yang enggan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan menyuruh orang lain berbuat kikir pula. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah dan mengingkari ajarannya, maka sesungguhnya Allah dia maha kaya dan maha terpuji. Ya, di tafsir yang lain maknanya jelas ya. Maknanya ini jelas. Pertama, di ayat ini larangan untuk berbangga diri dengan kekayaan. Makna yang kedua adalah dilarang untuk kikir, ya, al-bakhil, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang kikir. Orang yang kikir itu adalah orang-orang yang memiliki harta dan enggan mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta hanya berputar ya di zona keluarga saja. Ya, harta hanya dinikmati oleh pribadi, dinikmati oleh keluarga, bahkan tidak semua keluarga, cukup keluarganya. Ini adalah orang-orang yang kikir. Nah, itu larangan kedua. Ya, larangan yang berikutnya adalah larangan kita untuk tidak berbagi dengan orang lain. Ya, tidak berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang miskin dan seterusnya. Padahal Allah itu maha mulia. Apa yang diinfakkan, dibagikan, didonasi itu semuanya manfaatnya kembali ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang baik itu semua kembali ke kita, bukan kembali kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi, la yanqusu malun minas sadaqah. Jadi tidak pernah harta itu berkurang gara-gara kita memberi. Ya, tapi harta itu akan bertambah dengan kita memberi. Karena orang yang memberi pasti diberi, dan orang yang kikir pasti dikikir. Ya, orang lain juga akan menahan hartanya gara-gara kita. Apalagi ditambah dengan ayat itu, wa ya'muruna bil bukh, dan menyuruh orang juga melakukan, sudah kikir tapi bikin komunitas kikir. Ya, sudah bungkili, ya bikin juga grup bungkili. Ah, ini tidak benar. Nah, ini tidak benar. Ya, setan itu dia punya dua sifat. Yang pertama sesat, dan yang kedua menyesatkan. Dia sesat karena dia mal'un atau rajim, sudah dikutuk oleh Allah, tidak dapat rahmat. Ya, yang kedua dia menyesatkan, dia tidak mau sesat itu hanya dia rasakan sendiri, dia harus menyesatkan orang lain, setan. Nah, dikatakan setan itu karena dia sesat dan menyesatkan orang. Nah, manusia itu bisa jadi ya dia manusia tapi memiliki karakter setania kalau dia memiliki dua sifat itu. Sudah bungkili dan bikin komunitas bumi, menyuruh orang untuk bungkili tadi atau pelit tadi, maka berarti dia sesat menyesatkan. Ya, ini yang dikhawatirkan kepada orang-orang yang punya harta dan hartanya ya dinikmati sendiri atau di lingkungan sendiri tanpa harus berbagi dengan orang lain. Banyak ayat-ayat yang mengancam ini ya, banyak.

0: alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dalam ayat yang lain, orang-orang yang mengumpulkan harta emas dan perak, ya, dan mereka menyimpannya tanpa mengeluarkannya di hari kiamat nanti, maka mereka akan disiksa oleh Allah dengan cara disetrika belakangnya, ya, punggungnya disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setrika panas, dan harta itu kemudian akan berbicara kepada mereka, akan berubah dengan menjadi siksaan. Nah, yang paling baik adalah ketika diberi harta, mari bersedekah, mari berbagi. Tidak harus semua, tapi ya, minimal ya, apa yang bisa kita beri. Terima kasih.
1: Baik. Yang pasti jangan lupa bersedekah ya Ustaz ya.
0: Jangan Masya lupa. Apalagi,
1: apalagi sedekah subuh ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dulu, dan nanti setelah ini kita akan balik lagi di Religi Pagi.

petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi di edisi hari ini, Al-Quran dan Tajwid. Silakan nantinya sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan. Dan langsung saja kita baca dulu pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus dan juga Al-Ustadz Haji Khairuddin. Baik, kita lanjut lagi Ustadz Khair, pertanyaan dari Roman Gani di Tenilo ini Ustadz. Bisa dijelaskan makna dari surah Al-Mulk ayat 2? Surah Al-Mulk ayat 2 nih Ustadz. Silakan Ustadz Khair.
2: Ya, jadi surah Al-Mulk ayat 2 mungkin kita sudah hafal semua ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, allazi, dialah Allah yang menjadikan kematian. Ya, kematian. Jadi dimulai dari kematian. Ya, mulai dari kematian, kemudian dan kehidupan. Nah, ini kira-kira minggu lalu ini kita sudah dijawab juga oleh Pak Dokter. Lengkap sekali dia punya penjelasan bahwa kematian ini adalah sesuatu ketika kita belum berada sebagai apa-apa ya. Kematian yang tadinya kita tidak ada, kemudian diadakan. Ya, wal hayata. Kemudian, untuk apa kita dijadikan hidup ini? Ya, jadi kalau misalnya dalam ayat lain dikatakan bahwa kita dua kali hidup dan dua kali mati ya. Kaifa tashkuruna billahi wa kuntum amwat wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Dan terakhir kita semua akan dikumpulkan. Nah, itu nanti ada namanya alam mahsyar ya. Dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dijadikan hidup di dunia ini? Liyabluwakum. Nah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ujian-ujian yang akan diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Nah, itu satu ketakutan, kekhawatiran itu semua orang, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, bukan pejabat, siapa saja pasti akan mengalami namanya ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju'i. Nah, demikian pula walju, rasa lapar ya. Nah, jadi pasti itu karena itu sumber kebutuhan kita secara biologis. Walju'i wa naqsin minal amwal, kehilangan jiwa atau kematian, kemudian kekurangan atau kehilangan harta, kemiskinan atau ditimpa musibah dan sebagainya, yang tadinya milik kita kemudian pindah kepada milik orang lain. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wassamarat, dan juga buah-buahan ya, yang tanaman akan hilang ketika misalnya seperti sekarang musim kemarau, itu tidak tumbuh yang lain karena terjadi peceklik dan sebagainya. Wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wassamarat. Tetapi Allah memberikan seperti tadi penjelasannya ya, orang-orang sabar itu wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Untuk apa semua itu diciptakan oleh Allah? Ahsanu amala, untuk menjadikan siapa yang paling bagus amal-amal kebaikannya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena yang akan kita bawa nanti sampai kepada seluruh alam, ya kurang lebih 12 alam kita akan lewati nanti, itu adalah amal yang terbaik. Jadi yang diminta di sini adalah ahsanu amalah, amal yang terbaik yang kita harus bawa. Amal yang terbaik itu yang gimana? Amal yang pertama adalah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu amal yang terbaik. Yang kedua adalah ikhlas. Nah, ketiga adalah istiqomah. Itu kalau ada tiga itu, maka insya Allah amal-amal kita akan menjadi amal-amal yang terbaik. Jadi yang pertama adalah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah istiqomah. Nah, maka kalau tiga-tiga kita dapatkan itu, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan merasa takut, tidak merasa berduka cita, dan tidak merasa bersedih dalam kehidupan itu. Kalau itu ada dalam hati kita, maka kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, aziz ya. Maha perkasa artinya dia menguasai segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, al-ghafur, dia maha pengampun. Maha dia mengampuni orang-orang yang bertobat kepadanya dan menyesali perbuatan-perbuatannya sebelum meninggal, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus bertobat, taubatan nasuha. Ya, jadi taubatan nasuha itu yang paling penting sekali sebelum kita meninggal dunia, untuk mendapatkan pembersihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi kira-kira itu gambarannya tentang surah Al-Mulk ayat 2 tentang bagaimana Allah menciptakan kematian sekaligus kehidupan untuk menguji kita semua siapa yang paling bagus amal kebaikannya di atas dunia ini. Sehingga itu Nabi menyatakan yatsba'u mayyitu salasa, hanya ada tiga yang mengantar mayit itu ke kuburnya. Yang pertama adalah ahluhu, yang kedua wa maluhu, dan yang ketiga adalah wa amaluhu. Nah, jadi dua kata Nabi akan pulang lagi, yaitu hartanya dan juga dia punya keluarga. Tinggal satu yang menemani dia, yaitu amal-amal kebaikannya. Oleh sebab itu dalam kehidupan dunia ini, mari kita beramal dengan sebaik-baik. Saya kira itu mungkin Wan Kali Ibu Pandi.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hoir. Kita lanjut lagi. Ya, untuk Pak Iskandar Pasisinggi, topik kita pagi ini yaitu Al-Quran dan Tajwid ya. Jadi kita akan bacakan pertanyaan sesuai dengan topik. Kita lanjut lagi di line telepon. Kita masih dengan Ustadz Hoir dan juga bersama Ustadz Dr. Haji Husni Idrus. Kita terima lagi penelpon. Religi pagi, assalamualaikum. Ya, religi pagi, assalamualaikum. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan di 082196648664 ya. Kami tunggu lagi penelpon berikutnya. Pak Iskandar Pasisingi bisa dengan topik yang pagi hari ini dikirim kembali karena kita akan membaca pertanyaan sesuai topik ya. Baik, nelfon religi pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
3: dari Om Iwin di Bualemo.
1: Om Iwin, pertanyaannya Om Iwin.
3: Langsung saya pertanyaan sebagaimana disebutkan Subhana man ja'ala haja aynahu minyal kapanun. Maksudnya Allah yang telah menjadikan beberapa gedung di antara kap dan nun itu, mohon Pak dijelaskan pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Husni, silakan.
4: Redaksi doa itu saya tidak temukan di redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak disebutkan di Al-Qur'an. Ya, redaksi doa itu tertulis di apa itu ya? Di doa penutup setelah kita membaca surat Yasin. Spirit dari doa itu, dia terinspirasi dari ayat, salah satu ayat dari Al-Quran, surat Yasin, Iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun fayakun, jadi dan terjadilah. Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan kun fayakun. Maka ketika kita berdoa dengan Subhanalladzi man ja'ala, Maha Suci Allah yang menjadikan sesuatu, ya bukan hanya salah satu dari sekian banyak, tapi segala sesuatu, ya menjadi Maha Suci Allah yang telah menjadikan sesuatu, ya antara kaf dan nun itu maksudnya kaf dan nun itu pada kana kun fayakun dari ka dan nun itu diambil dari kana yakun. Ya ini bahasa isyarat dalam tasawuf bahwa ya sangat gampang, sangat mudah bagi Allah menciptakan sesuatu itu tanpa butuh perantara. Ya, kemudian yang kedua tanpa didahului oleh sesuatu dan tidak ribet. Ya cukup dia katakan kun fayakun maka jadi. Dan itu bedanya dengan kita. Ilmu kita ilmu yang didahului oleh perantara. Ilmu didahului dengan pengetahuan yang harus dipelajari dulu, ya, dan kemudian kita berilmu. Kalau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala hanya antara kun fayakun, hanya antara kaf dan nun jadi maka jadilah. Sekalipun ada kategori yang kedua, Allah kalau berkehendak menciptakan sesuatu, ada yang langsung kun fayakun, ada yang melalui proses. Ya, proses itu kemudian ada hikmahnya. Adam itu dia tidak ciptakan dengan kun fayakun, tapi diceritakan melalui proses pemilihan. Ya, melalui proses pemilihan tempat. Tempat yang dimaksud adalah surga. Ya, disiapkan dulu infrastrukturnya. Baru kemudian diciptakan yang kedua dipilih dari tanah terbaik. Ya, tanah terbaik itu kemudian terbagi jadi tujuh. Ya, bisa dibaca dalam Al-Quran. Dari ada tanah yang disebut dengan turab, ada tanah yang disebut dengan tin, ada tanah yang disebut dengan salsal, kalfakhar, dan seterusnya. Tujuh kategori tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kitab kemudian tanah itu dibersihkan dengan air oleh malaikat, air itu juga dipilih. Ya, prosesnya. Ya, jadi ada proses ciptaan Allah yang langsung kun fayakun tanpa proses lama, dan ada yang dia punya hikmah mengajarkan kepada kita bahwa manusia seperti manusia diciptakan oleh Allah melalui proses yang lama dan dari tanah yang hina dan dari air yang hina. Ini mengandung mukjizat yang sangat luar biasa. Saya kira memahami tadi subhanallah itu kesucian yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dituduhkan tidak tahu mencipta. Tapi Maha Suci Allah hanya menjadikan segala sesuatu ya dengan kun fayakun tadi. Cukup saya kira.
1: Baik. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya atau ada pertanyaan yang masuk melalui WA atau YouTube? Kita tunggu pagi ini. Oke, penelpon ada langsung saja Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, kita masih menunggu penelpon atau ada yang mau bertanya di WA atau YouTube RRI Gorontalo, kami tunggu. Baik, silakan langsung saja di line telepon kembali Al-Quran dan Tajwid topik yang kita bahas pagi ini. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi. Ya, Ustadz, kalau Pak Roman ini menanyakan, oh ya, ini pertanyaan dari Pak Iskandar Pasisingi. Bagaimana pandangan Ustadz tentang beberapa orang membaca Quran dengan nakhom atau irama dengan nada populer atau bebas? Kira-kira sejauh mana batasan irama yang diperbolehkan agar tidak merusak tajwid? Silakan Ustadz Hoir.
2: Jadi tata cara membaca Al-Quran itu sebenarnya sudah ditetapkan dalam beberapa nada-nada yang ada ya. Jadi nada-nada yang ada itu misalnya yang pertama adalah bayati ya. Ini biasanya ketentuan-ketentuannya seperti itu. Nah, jenis irama yang bergerak lambat, nah, itu biasa ada disebut dengan bayati itu ketika memulai untuk kegiatan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan sobah, ya. Sobah adalah jenis irama ingin dalam membaca Al-Quran yang bergerak ringan dan cepat, berkarakter lembut, kemudian halus, dan bernuansa penuh kesedihan. Nah, itu biasa disebut dengan sobah, ya. Itu. Hingga mampu menggugah emosi bagi para pendengarnya. Ya, sobah juga memiliki beberapa tingkatan-tingkatan, termasuk tadi bayati, ya, ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Ada yang disebut dengan bayati asli koror, bayati asli nawa, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan jenis irama nahawan, ya. Nahawan ini untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang bernuansa kesedihan, seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan hijaz. Jadi tingkatannya nahawan juga ini ada beberapa, ya. Ya, tingkatan nahawan, nahawan awal dan seterusnya, ya, sampai murakab dan sampai jawabul jawab. Kemudian ada yang keempat namanya hijaz. Nah, hijaz ini adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak dengan lambat dan penuh hikmat. Ya, jadi penuh hikmat, hijaz berkarakter khas ketimuran, berkesan indah dan asli dan mendasar. Biasanya hijaz digunakan setelah nahawan, ya, karena itu adalah urutan-urutannya. Yang ke selanjutnya disebut dengan ros. Ya, ros adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak dengan ringan, cepat, dan lincah. Biasanya digunakan untuk mengumandangkan azan dan mengimami sholat. Itu ros biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dengar apa irama yang disampaikan Imam As-Sudais, ya, dari Mekah itu biasanya ada semacam sesuatu yang bisa membawa, menarik perasaan kita. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan sikah. Sikah adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang memiliki karakter gerakan lambat dan hikmat, biasa juga berorientasi kepada ketimuran, merakyat, dan mudah dikenali. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bentuk irama jiharkah. Nah, itulah jenis-jenis irama yang ditetapkan oleh para ulama kita untuk sesuatu itu. Jadi kalau kita keluar dari situ, ya mungkin boleh juga, tapi barangkali ya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para ulama-ulama qiraat yang telah menuntunkan kita irama yang betul-betul sudah sangat luar biasa kalau kita mau mempelajari hal tersebut. Saya kira itu barangkali.
1: Iya. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz Hoir untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini, dan juga terima kasih buat yang sudah bergabung di Religi Pagi. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Haji Husni Idrus yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Demikian pula Ibu Fani dan seluruh RRI, demikian pula kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang telah mendukung acara kita ini, serta semua yang menelpon maupun WA, mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Herwin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23 ribu ton sampai dengan 26 ribu ton per tahun.
2: Benar-benar kami sangat terfasilitasi dengan adanya sertifikat merek ini. Harapannya mungkin tidak hanya kami saja ya, mungkin kedepannya program ini akan terus berlanjut.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo.

0: pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara terus didorong melalui penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Potensi perikanan tangkap menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penguatan sarana penangkapan ikan dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, Faisal Piu, menyampaikan produksi perikanan tangkap di daerahnya terus menunjukkan potensi yang cukup besar setiap tahun. Menurutnya, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat aktivitas nelayan melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung. Selain pabrik es dan tambatan perahu, nelayan juga berharap mendapatkan bantuan perahu beserta mesin untuk memperluas jangkauan wilayah tangkap. Dengan dukungan sarana tersebut, produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan diharapkan dapat meningkat.
2: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23.000 ton sampai dengan 26.000 ton per tahun. Nah, nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan dalam KNMT ini selain pabrik es, tambatan perahu, mereka juga berharap untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan. Karena di tahun 2025, setiap KNMT itu mendapatkan 10 buah perahu serta mesinnya. Nah, itu yang sangat diharapkan oleh para nelayan kita. Dengan adanya perahu itu bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan khususnya para nelayan yang sedianya para nelayan yang biasa melaut itu di bawah dari 12 mil. Dengan adanya perahu ini mereka bisa menggunakan sampai di atas 12 mil untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, lebih besar.
1: Pemerintah daerah terus mendorong penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Bantuan armada diharapkan dapat mendukung aktivitas penangkapan ikan secara lebih optimal. Peningkatan produksi juga diharapkan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian, potensi perikanan tangkap Gorontalo Utara dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo komitmen bersama dengan pemerintah daerah memperjuangkan anggaran di tingkat pusat guna mendukung kelancaran program pembangunan di Gorontalo.
3: DPRD Provinsi Gorontalo memperkuat sinergitas dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin kemarin menyatakan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif langkah penting agar berbagai program prioritas daerah memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk dalam mengupayakan sumber daya pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat.
4: Saat ini kan kita tahu semua, dana alokasi khusus sudah tidak ada lagi di APBD. Dana alokasi khusus itu kan program kementerian yang dititip kepada pemerintah daerah. Terus kemudian untuk perbaikan infrastruktur, jembatan, jalan, dan semua, itu kan semua ditarik ke pusat melalui infrastruktur daerah. Nah sekarang semua daerah berlomba-lomba mencari itu. Sedangkan kita datang menyampaikan proposal mendukung langkah pemerintah, provinsi dan DPRD mendukung semua itu belum tentu kita dapat alokasi. Karena banyak sekali semua daerah membutuhkan. Jadi ya ini pentingnya lobby, pentingnya komunikasi, pentingnya meyakinkan pemerintah pusat agar anggaran-anggaran itu turun di Gorontalo. Ini yang dilakukan oleh semua komisi dengan mitranya masing-masing di sana.
3: Laode menjelaskan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan berbagai peluang pembiayaan pembangunan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah provinsi harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam menyampaikan program prioritas serta kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. DPRD Provinsi Gorontalo komitmen menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif membuka komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo menanggung iuran BPJS bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan tersebut bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh P3K paruh waktu memperoleh jaminan perlindungan kesehatan tanpa harus terbebani biaya iuran. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menyatakan pembayaran iuran BPJS bagi P3K paruh waktu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai, sekaligus memastikan dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
5: Kan mereka tidak dapat BPJS lagi, nanti insya Allah ditanggung pemerintah daerah untuk, karena itu sangat penting. Artinya kasihan orang-orang masa dikit, baru bilang lagi, kartu BPJS, kesimpulannya begitu kita tanggung. BPJS untuk kesehatan, untuk tenaga P3K, P3K paruh waktu insya Allah.
0: Adan memastikan dengan jaminan BPJS yang ditanggung pemerintah, P3K paruh waktu tidak perlu khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan perawatan kesehatan. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja, produktivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, salah satu daerah yang rawan terjadi gempa bumi dan tsunami, berbagai upaya mitigasi terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pohuwato, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga penetapan lokasi-lokasi evakuasi. Laporan Andi Sanga.
3: Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang cukup rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan. Sekretaris BPBD Kabupaten Pohuwato Hasan Haluta mengatakan, pemerintah selama ini rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi. Pemahaman masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko bencana. Selain sosialisasi dan edukasi, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah lokasi yang menjadi tempat evakuasi aman bagi masyarakat. Penetapan lokasi tersebut diharapkan dapat memudahkan warga untuk segera menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana.
6: Pemerintah daerah melalui BPBD bersama BMKG sudah merilis tempat-tempat evakuasi penyelamatan diri yang pertama, kedua, dan ketiga. Titik-titik penyelamatan itu sudah kita sepakati. Evakuasi pertama itu adalah di kantor bupati, kemudian Puskesmas Marisa, Hidayatullah, kemudian langkah kedua Stadion Bumi Panua, kemudian yang ketiga adalah SMK 1 Marisa. Itu kan di posisi dataran yang tinggi.
3: Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat Kabupaten Pohuwato dapat lebih siap menghadapi setiap potensi gempa dan tsunami. Kesiapsiagaan yang baik diharapkan mampu mengurangi kepanikan, mempercepat proses evakuasi, serta meminimalkan risiko korban jiwa maupun dampak kerugian lainnya akibat bencana.
0: BMKG Gorontalo senantiasa terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian ASN dan pemerintah kecamatan maupun desa berkaitan dengan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Evakuasi mandiri menjadi salah satu langkah penting dalam menyikapi kejadian gempa bumi dan tsunami tersebut. Saat ini BMKG Gorontalo telah menyiapkan alat pendeteksi gempa bumi maupun tsunami yang berada di 5 titik. Keberadaan alat tersebut untuk mendeteksi keberadaan tempat dan kekuatan gempa yang terjadi di daerah ini. Untuk mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat pada saat kejadian gempa serta tsunami, berikut kita ikuti wawancara Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang.
7: Assalamualaikum Pak Andre.
8: Waalaikumsalam.
7: Nah, bagaimana mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan gempa ini, Pak? Silakan Pak Andre.
8: Jadi memang daerah saya, khususnya di Indonesia, khususnya di Gorontalo itu memang punya karakteristik tektonik yang memiliki zona megatras juga. Tetapi di sisi lain juga memiliki sistem patahan aktif ya. Patahan aktif ini tersebar berada di hampir seluruh kabupaten dan kota. Nah, ini memang kita harus patut mewaspadai kait sumber-sumber gempa ini. Nah, mitigasinya ya bisa kita lakukan dengan cara mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi struktural ini maksudnya adalah kita investasikan ya bangunan, baik itu rumah, infrastruktur, kemudian gedung itu berbasis dengan risiko berapa. Kajian dari PUSGEN atau Pusat Studi Gempa Nasional ya itu memberikan potensi maksimum magnitudo di Gorontalo ini untuk bagian utara itu di daerah zona megatras itu sekitar 8,5. Sedangkan kita di darat ya, di Provinsi Gorontalo di darat itu maksimum di angka magnitudo 7. Jadi ketahanan struktur bangunan maupun rumah harus berdasarkan kajian tersebut. Investasi ini ya kalau misalnya kita membangun rumah ya harus dengan kaidah-kaidah atau standar yang sudah ditetapkan oleh PUPR. Sedangkan mitigasi non-struktural atau biasanya sosial itu biasanya pemerintah daerah bersama masyarakat, pihak swasta juga sama-sama melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat ya, baik di sekolah maupun di dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintahan ya, bagaimana melakukan evakuasi mandiri atau informasi-informasi terkait gempa bumi itu sendiri. Tetapi ini sifatnya hanya accidentally, artinya pada saat kejadian. Yang harus kita lakukan juga adalah persiapan-persiapannya seperti membangun jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul. Jangan sampai jalur-jalur evakuasi ini tidak ada di lokasi yang memang rawan terjadinya gempa, sehingga orang yang baru datang ya, yang tidak tahu kondisi di lapangan, bingung ketika di mana saya harus melakukan evakuasi mandiri.
9: Ya, terkait ya dengan alat deteksi gempa yang ada di daerah ini bagaimana, Pak?
8: Jadi, kita di Gorontalo ini sebenarnya punya 5 alat yang namanya seismograf. Seismograf ini dia mendeteksi getaran atau mendeteksi sinyal terjadinya gempa bumi. Jadi, bukan berarti alat ini bisa memprediksi ya. Lagi-lagi salah ya. Hanya bisa mendeteksi. Karena memang gempa itu tidak bisa diprediksi kapan waktu kejadiannya secara presisi gitu ya. Nah, ini kita punya peralatan dan sekarang itu sebenarnya walaupun kita punya 5 di Gorontalo, tetapi banyak juga sensor-sensor atau peralatan kita di luar dari Provinsi Gorontalo. Artinya alat-alat ini mensupport deteksi dan memberikan peringatan dini pada masyarakat. Nah, waktu yang dibutuhkan biasanya kita sudah punya standar adalah di bawah 3 menit sudah menginformasikan di mana posisi terjadinya gempa dan memberikan pemodelan untuk peringatan dini terjadinya jika terjadi tsunami.
9: Baik, makasih Pak Andri atas waktunya ini, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Makna kemerdekaan bagi generasi muda tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berpikir, menyampaikan suara, serta menghasilkan karya. Ruang tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Salah satu aktivis pemuda Gorontalo, Rizky Datuage, menilai kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan sekaligus tanggung jawab moral. Menurutnya, generasi muda memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap berbagai persoalan bangsa.
2: Jadi bagi saya sebagai bagian dari generasi muda, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang memiliki ruang untuk berpikir, bersuara, berkarya, dan menentukan masa depan bangsa yang tentunya kemerdekaan ini harus dimaknai sebagai kesempatan sekaligus tanggung jawab moral bagi kita semua. Kita memiliki hak untuk menyampaikan kritik, aspirasi, tetapi juga memiliki kewajiban secara personal dan secara kelompok untuk ikut mencari solusi dan atas persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa Indonesia lebih khusus.
1: Rizky menambahkan kebebasan menyampaikan kritik harus diiringi dengan tanggung jawab untuk ikut mencari solusi. Menurutnya generasi muda perlu mengambil peran baik secara personal maupun kelompok dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pendengar, momentum pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo menyelenggarakan pawai 81 perahu nelayan, atraksi pembebasan kapal ikan dari perompak hingga pembagian sembako kepada masyarakat pesisir.
3: Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam rangkaian kegiatan semarak hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diisi dengan pawai 81 perahu nelayan, aksi pembebasan kapal ikan dari perompak hingga pembagian sembako kepada masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Arianto Husain mengapresiasi keterlibatan masyarakat pesisir dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, tetapi harus dirasakan dan dirayakan bersama masyarakat. Arianto mengatakan nelayan merupakan motor utama dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, sehingga itu keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa memiliki sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai peran nelayan dalam menjaga kelestarian laut.
4: Ya, hari ini istimewa karena Lanal juga ikut menyemarakkan suasana HUT kemerdekaan 81 ini dengan beberapa acara, atraksi, dan yang paling penting dan menarik adalah bagaimana Lanal bisa menggandeng masyarakat pesisir bersama-sama ikut menyemarakkan. Ini tandanya bahwa hari kemerdekaan ini memang harus kita sama-sama gelorakan, tidak hanya instansi pemerintah, tapi bersama-sama masyarakat. Saya sebagai pemerintah provinsi tentu sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini. Kita tak sama tahu bahwa nelayan adalah motor utama ketika kita bicara soal perikanan, kelautan, dan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas, baik untuk memperingati hari kemerdekaan maupun aktivitas lainnya, adalah hal yang penting.
3: Sementara itu, Komandan Lanal Gorontalo Letkol Marinir Andi Arief Mangkubumi mengatakan, rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, lomba, dan aksi sosial yang menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah di Gorontalo. Menurutnya, kegiatan sosial juga dilakukan melalui bakti sosial dan aksi bersama masyarakat untuk membersihkan kawasan pesisir. Puncak kegiatan kemudian diwujudkan melalui pawai nelayan sebagai simbol kebersamaan dalam menyambut hari kemerdekaan.
5: Untuk kegiatan dari Lanal Gorontalo pada saat pelaksanaan dalam rangka menyemarakkan kegiatan hari ulang tahun, kita itu melaksanakan beberapa lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan. Tentunya kegiatan sosial yang sudah tersebar di wilayah Gorontalo, bukan cuma ada di provinsi, tetapi di kabupaten-kabupaten yang ada di Gorontalo itu sendiri. Baik itu kegiatan bakti sosial itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan penggalangan bersama-sama masyarakat untuk membersihkan pesisir pantai. Berkaitan dengan kegiatan yang saat ini kita laksanakan adalah puncak yang kita laksanakan khususnya TNI Angkatan Laut untuk menyemarakkan HUT yang ke-81, yaitu melibatkan secara langsung masyarakat dalam rangka pawai itu sendiri.
3: Dan Lanal Gorontalo mengutarakan kegiatan juga diisi dengan pembagian sembako kepada para nelayan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi Lanal Gorontalo sekaligus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, bekerja keras, dan menghadirkan karya nyata dalam menjaga laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusti Anita melaporkan.
1: Pendengar, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif didorong untuk tidak mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
6: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk tidak mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual. Dorongan ini disampaikan dalam kegiatan pameran UMKM dan pelayanan publik dalam rangka Hari Pengayoman ke-81. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond Johannes Hendra Putra Takasenseran, mengatakan pameran UMKM sekaligus pelayanan publik menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat. Ia menyebut perlindungan kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, desain industri, dan indikasi geografis penting untuk menjaga identitas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
7: Di rezim hak cipta, pemerintah, kementerian kita sudah memberikan kemudahan kepada pencipta lagu, penyanyi, itu bisa dicatat atau mendaftarkan hak ciptanya dengan PNBP nor rupiah.
6: Raymond juga menyebut pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pencatatan kekayaan intelektual, termasuk pencatatan hak cipta dengan layanan tanpa biaya PNBP untuk layanan tertentu sesuai ketentuan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengatakan perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Menurut Sultan, kolaborasi pemerintah daerah dengan Kementerian Hukum diperlukan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada para kreator, pengrajin, seniman, dan pelaku usaha muda.
8: Dalam hal pembinaan pelaku ekonomi kreatif itu berupa kerjasama dalam mengedukasi, mendampingi dan membina para pelaku ekraf Gorontalo serta membuka wawasan para pengrajin, seniman dan pengusaha muda. Mereka tidak hanya didorong untuk berkreasi tetapi juga diajarkan pentingnya legalitas dan perlindungan hukum atas karya inovatif.
6: Sultan berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
1: Pendengar, pelaku UMKM di Gorontalo mengapresiasi fasilitas sertifikat merek yang diberikan pemerintah melalui kolaborasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Sertifikat merek dinilai penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk dan usaha UMKM. Reza Bokings merupakan salah satu pelaku UMKM yang menerima sertifikat merek dalam kegiatan pameran UMKM dan layanan publik yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo dalam rangka Hari Pengayoman ke-81. Menurut Reza, fasilitas tersebut sangat membantu pelaku usaha karena proses pengurusan sertifikat merek dapat dilakukan tanpa biaya. Ia berharap program berupa serupa terus dilanjutkan dan menjangkau lebih banyak UMKM di Gorontalo.
9: Benar-benar kami sangat terfasilitasi dengan adanya sertifikat merek ini. Harapannya mungkin tidak hanya kami saja ya, mungkin kedepannya program ini akan terus berlanjut. Jadi untuk UMKM lainnya bisa segera keluar sertifikat mereknya, dan juga fasilitasi dari dinas pariwisata terkait itu juga masih terus berjalan sehingga UMKM lainnya bisa mendapatkan sertifikat merek ini secara cuma-cuma.
1: Reza juga berharap fasilitas dari Dinas Pariwisata terus berjalan sehingga semakin banyak pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikat merek secara gratis dan memiliki perlindungan hukum terhadap produk yang mereka kembangkan. Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nuran Syabangai. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Pagi. informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi sahabat budaya, mengot atau mengodla'ah, pagi yang cerah seiring dengan mentari pagi bersinar di tanggal 19 Agustus

0: Nantinya Tinga akan berbagi informasi bersama dengan sahabat budaya Mongo Tato Mongo Dula.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Sahabat Budaya, lagu dari Sanggar, Tempone Seng Nak Tumbu ya. Dan kita lanjut lagi pagi ini Sahabat Budaya dengan info selanjutnya. Semangat pagi semuanya ya. Adik-adik yang mau ke sekolah sekarang sudah jam 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan terlambat ya. Yang mau ke tempat kerja juga, yang lagi sarapan, selamat menikmati sarapannya. Setelah itu dalam perjalanan, sebelum berangkat semuanya diperhatikan dulu, dari surat kendaraan, terus juga kaca spion dan sebagainya, dilali patah helm ya. Terus juga pekerjaan yang mau dirampungkan, entah itu mau bawa laptop, jangan sampai ketinggalan. Karena biasanya tinggal begitu, sering ketinggalan laptop, ketinggalan satu barang. Makanya tinggal mengingatkan ya, jadi kita saling mengingatkan. Sahabat Budaya, kita lanjut ke informasi dari rri.co.id. Fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Andasena Sopaheluakan itu menguraikan bahwa wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Ini yang disampaikan. Bahkan beliau menekankan kondisi ini dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, menurut Ardasena, berkembangnya fenomena IOT positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia. Lalu kemudian hadir El Nino belakangan ini ikut memperkuat efek kering dari musim kemarau yang sudah terjadi. Bahkan kita diingatkan kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa yang mengalami defisit hujan. Kondisi ini memangkas pasokan uap air di udara, memicu kekeringan atmosfer berkepanjangan hingga beberapa dasarian mendatang. Masyarakat yang bergantung dengan sumber air permukaan akan mengalami tantangan karena sumber air juga bergantung dari hujan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, serta penyampaian informasi iklim. Saat ini menurutnya upaya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk mitigasi dan survival di mana masyarakat bisa bertahan dan efisien. Bahkan mengingatkan kekeringan meningkatkan risiko kebakaran lahan, sementara sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam menghadapi kondisi kering. Bahkan petani harus menyesuaikan pola tanamnya dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija. Jadi cuaca di Indonesia umumnya dinominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Demikian perakiraan cuaca Indonesia selama sepekan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Agustus 2026 berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lengkapnya kedua bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja. Saat gempa terjadi, tetap tenang, lindungi kepala, jauhi kaca dan benda berat. Setelah gempa, segera menuju titik kumpul di tempat terbuka. Ikuti arahan petugas dan cari informasi resmi dari BPBD atau pemerintah setempat. Waspada, siap, dan saling bantu. Tanggap bencana dimulai dari kita.
1: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar kesana. Ini sembikin kotor mata ini dia ini.
2: Maciri, apa ini mau babakar ini poludu lahir begini? Maciri keke.
1: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau po bersih ini kita api halaman gak mau datang bapak itu-itu pakit. Kita api mata yang susah ini mau udah pada ini kotor-kotor begini.
2: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
1: Iya. Indah, dah lo.
3: A few minutes later.
1: Halima! Halima! Balik kemar dulu, Uti! Halima! Bawa kemari air Uti, anak Uti Halima,
2: Tobat, tobat!
1: Halima, tolong Uti kita, Uti Halima, Uti tolong.
4: Kembali DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop berbakar.
2: Dengar itu Maciri.
1: Sudah Jo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, batik Ciamis berkembang dalam tradisi membatik masyarakat Ciamis, Jawa Barat. Motifnya memiliki karakter sederhana dengan bentuk terinspirasi dari lingkungan alam. Proses pembuatannya menggunakan teknik batik tulis maupun teknik batik lainnya. Warna dan pola pada kain mencerminkan karakter khas batik Priangan. Keterampilan membatik diwariskan dari generasi ke generasi melalui para pengrajin setempat. Batik Ciamis menjadi salah satu bagian dari kekayaan batik tradisional Jawa Barat. Sekian Pas Jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati Atifani Mohi, Odu Olo.

0: Masih dari Sudirman 30, Sahabat Budaya, Mengotato Mengodula A, kita lanjut lagi. Sahabat Budaya, kemandirian anak muda di Kota Gorontalo itu dinilai semakin berkembang. Oke, apa kabar untuk generasi muda kita, anak muda Gorontalo, yang kali ini sudah banyak yang sudah punya usaha sendiri-sendiri, makin berkembang, karena generasi muda sekarang katanya tidak lagi bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi mereka ini mulai berinisiatif menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja secara mandiri. Aktivis pemuda Ahmad Faruk Ananda mengatakan bahwa perkembangan ini terlihat dari pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dalam beberapa tahun terakhir itu banyak digerakkan oleh anak muda. Jadi tidak lagi kapan lapangan kerja itu terbuka, tetapi anak muda ini saat menciptakan lapangan kerja sendiri. Terus juga Sahabat Budaya, menurutnya pertumbuhan UMKM di Gorontalo menunjukkan semakin besarnya keberanian generasi muda untuk terjun ke dunia usaha. Kreativitas dan kemampuan membaca peluang ini menjadi modal penting bagi anak muda untuk membangun kemandirian ekonomi. Dan bahkan katanya meski dapat dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas maupun pembiayaan, keberlangsungan berbagai usaha ini tetap banyak ditentukan oleh peran anak muda sebagai pelaku utama. The best untuk anak muda ya. Walau hari ini kita beri apresiasi untuk anak muda yang kembali dengan aktivitasnya membuka lapangan kerja untuk kita semuanya yang ada di Gorontalo.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Ya, sahabat budaya, mau tatap muka adalah satu agenda kegiatan dalam di tahun 2026 ya. Pendaftaran Bintang Radio yang dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026 ini mendapat beberapa apresiasi dari pendaftar yang sudah masuk di RRI Gorontalo, baik itu online maupun mendaftar langsung ya. Dan juga apresiasi juga diikuti oleh beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan ini mudah-mudahan akan disusul dari Kota Gorontalo juga, kita akan tunggu dari Kabupaten Gorontalo, dari SMA 1 Tibawa, terus juga SMA 1 dan 2 Limboto, juga SMK 1 Limboto ya, yang tentunya sudah beberapa peserta yang sudah masuk, dan terima kasih untuk kepala-kepala sekolahnya yang memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, memberikan peluang dan juga memberikan kesempatan kepada adik-adik kita untuk berlomba di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 di RRI Gorontalo, agar talenta mereka memang benar-benar mereka tunjukkan dan tidak disimpan begitu saja ya, sehingga hari ini kita bisa melihat bagaimana kemampuan mereka dalam berolah vokal. Dan soal menang dan kalah itu belakangan, yang penting kita punya kesempatan untuk bisa tampil dan berani untuk menunjukkan talenta kita ya. Karena usia untuk pendaftarannya itu dari usia 16 sampai 25 tahun. Jadi banyak waktu, ketika kita tidak menang kali ini, kita bisa mengolah vokal kita terus ya. Karena batas usianya untuk pendaftar ini dari usia 16 sampai dengan 25 tahun. Dengan catatan tidak hamil ya. Dengan catatan tidak hamil untuk peserta. Kalau yang untuk yang masih duduk di bangku SMA dan juga mahasiswa bisa menunjukkan KTP, menunjukkan kartu mahasiswa dan juga kartu pelajar ya. Yang sudah tidak sekolah bisa menunjukkan KTP ya. Dan juga sahabat budaya, Motato Mongo Dulaam, itu kita akan tutup pendaftarannya terakhir di tanggal 30 ya. Dan juga kami menunggu buat sahabat budaya dan juga pendengar yang hari ini sementara mendengarkan, yang punya talenta nyanyi, bisa segera mendaftar, bisa menghubungi Tita Tu Indah dan juga Tia Fani ya. Baik sahabat budaya, Motato Mongo Dulaam, kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya untuk semuanya yang lagi bersama di Perempat RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ajakan ini disampaikan saat ramatama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kasmat Lahai Limboto di hari Senin kemarin. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, mari kita jaga persatuan, kobarkan semangat perjuangan, dan pastikan merah putih tetap berkibar di dada kita. Bahkan Pak Bupati mengatakan peringatan kemerdekaan tahun 2026 menjadi momentum untuk menghargai sejarah dan meneruskan semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Bahkan ditekankan nilai-nilai sejarah harus tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

di jalan ya. Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Buat Kakak Fitri Kamali, selamat jalan. Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan, di sekolah ya. Sehat dan bahagia selalu dengan kegiatan-kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Kakak Fitri Kamali yang saat ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan info berikutnya yang dirangkum dari rri.co.id, di mana Taman Renungan Bung Karno itu menawarkan pengalaman wisata sejarah yang lebih dekat dengan personal. Berbeda dengan situs bersejarah yang luas dan juga ramai, kawasan ini menghadirkan suasana tenang yang mengajak pengunjung itu menelusuri sekaligus merenungkan perjalanan pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Begitu katanya, kalau kita memasuki kawasan taman, pengunjung akan disambut patung Bung Karno yang digambarkan tengah duduk termenung di atas sebuah bangku. Patung ini ditempatkan di bawah pohon sukun bercabang 5, merepresentasikan suasana ketika Soekarno disebut pernah menghabiskan waktu untuk merenungkan masa depan bangsa di tempat ini. Pohon sukun yang kini dikenal sebagai pohon Pancasila ini menjadi salah satu simbol utama di kawasan taman. Meski pohon yang berdiri saat ini bukan merupakan pohon asli, keberadaannya tetap mempresentasikan perjalanan perenungan yang erat dengan lahirnya gagasan tentang dasar negara. Suasana di bawah rindangnya pohon seakan membawa pengunjung membayangkan masa ketika Bung Karno menjalani pengasingan, sembari memikirkan masa depan Indonesia yang saat ini masih berada di bawah penjajahan. Tidak jauh dari lokasi taman, sekitar 500 meter, berdiri rumah museum bekas tempat pengasingan Bung Karno. Bangunan ini juga masih dirawat dan menyimpan sejumlah bagian yang mempertahankan gambaran kehidupan Bung Karno selama berada di pengasingan. Terus juga di ruang tamu, pengunjung dapat melihat lukisan karya Bung Karno yang menggambarkan umat Hindu di Bali dengan melaksanakan persembahyangan. Sementara itu, sejumlah bagian lain seperti kamar tidur, sumur, kamar mandi hingga dapur masih ditata menyerupai kondisi masa lalu. Mengunjungi Taman Renungan Bung Karno dan Rumah Museum secara bersamaan ini memberikan pengalaman yang lebih lengkap. Pengunjung tidak hanya melihat jejak fisik tempat tinggal sang proklamator, tetapi juga dapat memahami sisi kehidupan dan perenungan Bung Karno selama menjalani masa pengasingan. Kini kawasan Taman Renungan Bung Karno tidak hanya menjadi destinasi sejarah, tempat ini juga dimanfaatkan sebagai ruang bagi berbagai kegiatan kreatif, mulai dari pertunjukan seni, aktivitas kebudayaan, sampai dengan forum diskusi. Jadi sahabat budaya, dengan suasana yang tenang dan syarat makna sejarah, Taman Renungan Bung Karno menjadi ruang untuk kembali mengenang perjalanan bangsa sekaligus merefleksikan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri Indonesia. Yeah.

Oke, sahabat budaya yang kita temukan dulu, terima kasih buat semuanya yang pagi ini sembari jalan di sementara dalam perjalanan ya, sementara bawa mobil, hati-hati.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.